Ngobrol juga pernah gak sih kamu ngerasa satu hari itu begitu berlalu dengan cepatnya, tapi pekerjaan belum selesai, justru kayak pokoknya cepat banget gitu ya. Atau mungkin sejak pagi udah sibuk kesana kemari, tapi menjelang sore itu masih banyak tugas yang belum tersentuh. Nah kalau misalnya Temu Pro 2 mengalaminya, mungkin yang perlu diperbaiki itu bukan semangat kerjanya Temu Pro 2, melainkan cara mengatur aktivitasnya. Nah salah satu kebiasaan sederhana yang terbukti membantu banyak orang menjadi lebih teratur adalah membuat yang namanya to-do list Temu Pro 2 atau daftar pekerjaan. Sekilas memang kayaknya sederhana ya, cuma nulis apa aja yang harus dilakukan. Tapi kalau disusun dengan benar-benar nih, to-do list ini bisa membantu kita bisa bekerja lebih fokus lagi, bisa mengurangi rasa lupa, dan juga bisa membuat hari terasa lebih terarah. Kesalahan yang sering dilakukan adalah menulis terlalu banyak pekerjaan dalam satu hari. Akibatnya daftar tugas itu jadi panjang, waktu terasa tidak cukup, dan pada akhirnya kita justru ngerasa gagal karena banyak yang belum selesai. Padahal yang lebih penting itu bukan banyaknya daftar pekerjaan, melainkan apakah tugas-tugas tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Jadi kalau kamu bikin to-do list itu gak perlu banyak-banyak Temu Pro 2 ya. Mulailah dengan menentukan 3 hingga 5 prioritas utama setiap pagi. Tanyakan pada diri sendiri apakah pekerjaan yang mana yang harus benar-benar selesai hari ini. Kerjakan tugas yang paling penting saat energi dan juga konsentrasi itu masih tinggi. Setelah itu barulah beralih ke pekerjaan yang sifatnya tidak terlalu mendesak. Nah agak lebih mudah nih, Temu Pro 2 bisa membagi daftar pekerjaan itu menjadi 3 kategori. Pertama adalah tugas yang harus selesai hari ini karena memiliki tenggat waktu atau sangat penting. Terus yang kedua itu tugas yang sebaiknya diselesaikan jika masih ada waktu. Yang ketiga adalah tugas yang bisa dijadwalkan untuk hari berikutnya. Nah dengan cara ini Temu Pro 2 tidak akan ngerasa terbebani oleh daftar pekerjaan yang terlalu panjang. Jangan lupa menyisakan waktu juga untuk hal-hal yang tidak terduga, karena dalam satu hari itu kan selalu ada kemungkinan ya, kayak misalnya rapat mendadak, telepon penting, ada pekerjaan tambahan gitu ya. Jika seluruh jadwal sudah penuh tanpa jeda, sedikit perubahan saja itu bisa membuat rencana jadi berantakan. Jadi berilah ruang dalam jadwal untuk bagian dari perencanaan yang baik. Selain mengatur pekerjaan, jangan lupa memasukkan waktu istirahat ya ke dalam agenda. Banyak orang yang menulis tugas-tugas yang harus diselesaikan tapi lupa menjadwalkan waktu makan siang misalnya, beristirahat, kemudian sekedar jalan sebentar untuk menyegarkan pikiran. Padahal tubuh yang segar itu akan membuat kita akan bekerja lebih baik dan juga lebih efektif daripada harus memaksakan diri tanpa jeda. Ada satu kebiasaan kecil yang sangat bermanfaat untuk memperoleh, yakni memberi tanda centang ya pada tugas yang sudah selesai. Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi melihat daftar yang mulai berkurang itu bisa memberikan rasa puas dan juga meningkatkan motivasi untuk menyelesaikan tugas berikutnya. Kita jadi lebih menyadari bahwa sedikit demi sedikit pekerjaan itu telah berhasil diselesaikan. Apalagi di era digital seperti saat ini, to-do list itu tidak harus dicatat di buku catatan ya. Temu Pro 2 bisa menggunakan aplikasi di ponsel, di kalender digital, bahkan catatan simple yang ditempel di meja ya. Pilihlah cara yang sekiranya menurut Temu Pro 2 paling nyaman, sehingga Temu Pro 2 benar-benar konsisten menggunakannya setiap hari. Pada akhirnya to-do list itu bukan sekedar daftar prioritas, ia adalah alat untuk membantu kita mengelola waktu, menentukan prioritas, dan juga menjaga keseimbangan antara produktivitas dan juga waktu istirahat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
5: Gak muat ternyata.
6: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
5: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
6: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
5: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
6: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
5: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
1: Pro 2 FM.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.

Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

memperdua baru beberapa menit bangun tidur, tetapi pikiran itu sudah dipenuhi berbagai hal ya. Karena adanya notifikasi ponsel, kemudian jadwal pekerjaan yang menanti, lalu lintas yang dihadapi, dan masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Akibatnya pagi yang seharusnya jadi waktu untuk mengumpulkan energi justru berubah jadi momen yang penuh dengan kepanikan atau memperdua. Belakangan ini muncul sebuah gaya hidup yang cukup populer, terutama di kalangan anak muda, namanya slow morning. Ya, meski namanya terdengar seperti bermalas-malasan ya, tapi sebenarnya konsep ini bukan tentang bangun kesiangan ya atau menghindari pekerjaan, tapi slow morning ini adalah cara memulai hari dengan lebih tenang, memberi waktu bagi tubuh dan juga pikiran untuk benar-benar siap sebelum menghadapi berbagai aktivitas. Apalagi di tengah kehidupan yang serba cepat ini, kita sering sekali merasa harus selalu bergerak, selalu produktif, dan selalu sibuk. Bahkan tidak sedikit orang yang mengukur kesuksesan dari seberapa pada jadwalnya ya. Padahal memulai hari dengan terburu-buru itu justru bisa membuat kita lebih mudah stres dan juga sulit berkonsentrasi dan cepat merasa lelah. Nah, konsep slow morning ini mengajak kita untuk memperlambat ritme di awal hari. Misalnya bangun 15 atau 20 menit lebih awal agar tidak perlu tergesa-gesa. Setelah bangun kita bisa merapikan tempat tidur, minum segelas air putih, buka jendela, sekedar duduk sejenak sambil menikmati secangkir teh atau kopi ya. Aktivitas sederhana seperti ini memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beradaptasi sebelum memulai rutinitas yang lebih padat lagi. Banyak orang yang menerapkan slow morning ini juga memilih untuk tidak langsung membuka media sosial atau membalas pesan pekerjaan sesaat setelah bangun tidur. Alasannya sederhana, karena mereka ingin memberikan ruang bagi pikiran untuk tetap tenang sebelum menerima berbagai informasi dari luar. Dengan begitu, suasana hati di pagi hari lebih terjaga dan fokus menjadi lebih baik ya. Bukan berarti setiap orang itu harus punya waktu berjam-jam untuk menikmati pagi ya. Kita memahami bahwa ada yang harus berangkat kerja sejak subuh, misalnya ada yang menyiapkan anak ke sekolah, bahkan ada yang bekerja dengan sistem shift ya. Namun esensi dari slow morning ini bukan soal lamanya waktu, melainkan kualitas dari beberapa menit pertama setelah kita bangun tidur, bahkan 5 hingga 10 menit yang digunakan dengan penuh kesadaran sudah bisa memberikan dampak yang positif.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

Gawi TV Indonesia bersama Hitmaker Studio resmi memperkenalkan serial original terbaru bertajuk Sleeping with the Enemy. Jadi drama bergenre action thriller ini mengusung kisah penuh dengan twist, aksi, dan juga rahasia yang berlatar kehidupan kaum elit Jakarta. Sleeping with the Enemy sendiri mengisahkan Aruna, seorang perempuan yang kehilangan kedua orang tuanya akibat pembunuhan misterius. 8 tahun kemudian, ia kembali ke Jakarta dengan identitas baru sebagai Clara untuk mengungkap pelaku pembunuhan tersebut. Eksekutif produser sekaligus country hit WeTV Indonesia, ada Febriami Hutapea, mengatakan pihaknya antusias menghadirkan proyek terbaru tersebut dan ia berharap proses produksi berjalan lancar sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati masyarakat Indonesia maupun penonton mancanegara. Produser sekaligus CEO Hitmaker Studio Rocky Soraya juga menyebut proyek tersebut menjadi salah satu produksi terbesar bersama WeTV Indonesia. Menurutnya serial ini menawarkan perpaduan aksi dan juga thriller yang akan memberikan pengalaman berbeda bagi penonton. Series ini disutradarai oleh Rizal Mantovani yang menjanjikan cerita penuh lapisan konflik dengan pendekatan visual berbeda. Ia mengatakan setiap karakter memiliki sisi rapuh yang kemudian diterjemahkan melalui konsep visual bergenre edgy. Dalam serial tersebut, Cinta Laura Kiel dipercaya memerankan dua karakter sekaligus, yakni Aruna dan juga Clara. Ia mengaku tertarik bergabung karena karakter yang dimainkan memiliki perjalanan emosional yang kompleks dan berbeda satu sama lain. Sleeping with the Enemy menghadirkan jajaran aktor berbakat seperti Cinta Laura, ada Randy Martin, ada Anthony C, dan juga Ersha Aurelia. Dan series ini akan hadir dalam 10 episode eksklusif dan dijadwalkan tayang di platform WeTV pada tahun 2026 ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: capek.
1: Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
3: Sana cepat.
0: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa. Papa.
3: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Sampai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Prodo FM.

Baik, tema produksi film Para Perasuk melanjutkan perjalanan internasionalnya setelah terpilih sebagai official selection di ajang Asian American International Film Festival 2026. Film tersebut juga dipercaya menjadi pembuka di opening night screening festival yang digelar di New York, Amerika Serikat. Para Perasuk dijadwalkan diputar pada 30 Juli 2026 dan akan menjadi salah satu sorotan utama pada malam pembukaan festival. Pemutaran ini sekaligus membawa film tersebut kembali bertemu dengan penonton internasional setelah debutnya di awal tahun. Sebelumnya, film yang memiliki judul International Levitating itu menggelar pemutaran perdana di Sundance Film Festival 2026 di Januari lalu, dan Para Perasuk ini berkompetisi di Program World Cinema Dramatic Competition dan juga mendapat sambutan hangat dari penonton termasuk standing ovation teman produksi. Film ini mengangkat kisah Bayu, seorang pemuda berusia 20 tahun yang tinggal di Desa Latas, sebuah desa yang dikenal dengan tradisi pesta kerasukan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Diceritakan mata air keramat yang menjadi tempat para perasuk mencari roh terancam digusur, dan Bayu bertekad menjadi perasuk utama dalam sebuah pesta besar untuk mengumpulkan dana demi menyelamatkan sumber air tersebut. Namun di tengah perjuangannya, Bayu menyadari bahwa ambisi saja tidak cukup, dan ia pun bertekad untuk menjadi perasuk sejati sekaligus menyelamatkan desa yang dicintainya. Film drama ini disutradarai oleh Bregas Banuteja dan dibintangi oleh sejumlah nama ternama, termasuk ada Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Brian Domani, Chico Kurniawan, Indra Birowo, dan juga Ganindra Bimo, teman berdua.

0: sampai siang di Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kah, emas palsu tuh? Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
5: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
4: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
5: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
6: Loh. Oh no.
4: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
5: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
4: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kau?

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Baik, nomor 2, Jennie Blackpink kembali mencatatkan pencapaian baru setelah meraih posisi tertinggi dalam karir solonya di tangga lagu Billboard Hot 100. Prestasi tersebut diraih melalui remix lagu Dracula bersama Tame Impala ya. Dan ia berhasil menembus peringkat 5 pada pekan ini, nomor 2. Billboard juga mengumumkan bahwa remix Dracula ini naik ke posisi 5 Billboard Hot 100 pada Senin 13 Juli 2026. Tangga lagu tersebut mengukur popularitas lagu-lagu yang paling banyak didengarkan di Amerika Serikat setiap pekannya. Jennie kini menjadi artis K-pop pertama kedua yang berhasil menembus 5 besar Billboard Hot 100 sepanjang sejarah. Ia menyusul rekan satu grupnya Rosé yang sebelumnya mencapai posisi ketiga melalui kolaborasi Apate bersama Bruno Mars. Di luar Billboard Hot 100, Dracula sendiri mempertahankan posisi pertama pada tangga lagu pop Airplay selama 2 pekan berturut-turut. Tangga lagu tersebut mengukur jumlah pemutaran mingguan lagu di stasiun radio top 40 arus utama Amerika Serikat, nomor 2.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: aku.
1: Mantap. Bukan
2: sulap. Baik, Temu Perudia sampai di sini sudah tugasnya kami menemani Temu Perudia semuanya dari pukul 5 subuh tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih buat Temu Perudia yang sudah mau bergabung. Habis ini Temu Perudia akan ditemani sama Kakak Tika sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saatnya Kak pamit. Terima kasih and see you.

0: Rachel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

96,7 Pro 2 FM Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Setelah tadi ada Eka yang menemani teman Pro 2 dari jam 5 pagi sampai dengan jam 11 siang. Saatnya saya Tiga menemani teman Pro 2 sampai tuntas nanti di pukul 18. Tentunya dengan beragam program acara yang sama tadi pagi ya, dibagikan sama Eka. Cuman info yang berbeda ya, dan yang pastinya musik juga yang berbeda lagunya ya, baik dari Indonesia maupun mancanegara. Kita hadirkan di pukul 11 di Pro 2 Hitlist. Silakan teman Pro 2 yang mau request lagu boleh ya, mau salam-salam boleh ya. Kalau saya bisa carikan lagunya, soalnya lagu juga sudah ada di list nih teman Pro 2 ya. Kalau misalnya mau request, kalau saya dapat lagunya pasti saya putar. Yang mau salam-salam boleh langsung aja 0821 99147873. Ini antisipasi aja sih, kalau misalnya gak ada yang request berarti kita pakai lagu-lagu yang ada di list yang ini ya. Ya, sekali lagi selamat beraktivitas yang sudah disibukkan dengan segala tugas dan aktivitasnya di pagi jelang siang ini. Sudah siang ya, udah setengah 12 ya. Oke, tetap semangat di hari ini karena besok itu hari Jumat, WFH atau work from home ya. Ini bukan libur tapi hanya pindah lokasi kerja ke rumah gitu ya. Jadi untuk ASN jangan bikin hari Jumat itu sebagai hari libur ya. Tapi tetap bekerja dari rumah, laporan kerja juga harus tetap ada ya. Buat yang tetap kerja di hari Jumat besok, tetap semangat ya. Dan memang tidak terasa hari ini kita sudah berada di hari ke-16 di bulan Juli tahun 2026 teman Pro 2. Tidak terasa ya. Kayak baru aja kita masukin di awal bulan Juli, sekarang udah di pertengahan Juli aja. Oke, silakan yang mau salam-salam boleh, yang mau request juga boleh. Sekali lagi 0821 99147873.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
3: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
4: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender.
5: Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

Iya teman, Tra 2. Waduh, Piala Dunia ini semakin menegangkan ya. Iya, dan tadi pagi sudah berlangsung ya, Argentina

Iya, yang pasti Argentina dan Inggris ya. Bener ya? Iya, saya tidak nonton ya, tapi memang apa namanya karena memang tidak sanggup untuk begadang ya, untuk menunggu. Aduh, siksa diri namanya ya. Apalagi kita yang tidak terlalu hobi bola, tapi melihat euforia orang itu kayak bikin kita semangat untuk mendengar cerita ya, bagaimana sih jalannya pertandingan tadi. Nah, seperti itu kan. Jadi memang Argentina membuat kejutannya saat menghadapi Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium. Kejutan lainnya, Lionel Messi dan kawan-kawan memilih memakai jersey biru tua, bukan seragam kandang kebanggaan mereka begitu. Jadi keputusan tersebut langsung menjadi perhatian karena Argentina kan sebenarnya masih berhak menggunakan jersey bergaris putih biru langit ya. Namun AFA mengajukan permintaan khusus kepada FIFA untuk memakai seragam tandang. Nah, FIFA kemudian menyetujui permohonan Argentina tersebut sebelum pertandingan semifinal berlangsung di Amerika Serikat. Pilihan jersey itu memunculkan berbagai cerita tentang sejarah panjang Argentina melawan Inggris. Bagi pendukung Argentina, jersey biru tua bukan hanya sekedar seragam alternatif dalam pertandingan, karena warna tersebut memiliki kenangan khusus ya saat mereka menghadapi rival lama di panggung Piala Dunia. Nah, salah satu momen paling terkenal pada yang terjadi pada Piala Dunia tahun 1986 di mana di Meksiko ya, di mana ketika Argentina bertemu Inggris. Sekarang bertemu Inggris lagi ya. Nah, di situ Diego Maradona menjadi pahlawan setelah membawa Argentina menang 2-1 melalui 2 gol bersejarah ya. Tahun 80-an ya, 86 waktu itu masih bintangnya Argentina tuh Diego Maradona ya kan. Nah, pada pertandingan tersebut Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal sebagai tangan Tuhan ke gawang Inggris. Nah, tidak lama berselang dia kembali menciptakan gol spektakuler yang disebut sebagai Goal of the Century. Nah, jersey biru tua kembali dipakai Argentina saat melawan Inggris pada Piala Dunia tahun 1998 di Prancis. Dan pertandingan tersebut berakhir imbang 2-2 sebelum Argentina menang lewat drama adu penalti. Catatan tersebut membuat jersey biru tua dianggap memiliki nilai keberuntungan bagi Argentina saat menghadapi Inggris. Dan warna itu juga menjadi simbol perjuangan dan kenangan besar sepak bola Argentina, teman perdua. Pelatih Inggris sendiri Thomas Tuchel ya, memahami keputusan Argentina memilih jersey biru tua pada laga semifinal. Dan menurutnya tradisi atau kepercayaan tertentu dapat membantu pemain merasa lebih percaya diri, katanya ya. Nah, pelatih sendiri menilai kebiasaan tersebut merupakan hal normal dalam dunia sepak bola profesional ya, di mana para pemain dan pelatih sering memiliki cara tersendiri untuk menjaga fokus menghadapi tekanan besar. Sementara itu Lionel Scaloni membantah penggunaan jersey biru tua berkaitan dengan tahayul tertentu ya. Pelatih Argentina tersebut mengaku bukan pihak yang mengajukan permintaan kepada FIFA.

0: sekarang ya. Jadi ini memang bisa dibilang salah satu momen paling apa paling terkenal yang terjadi pada Piala Dunia tahun 1986. Cuman yang jadi bintang lapangan pada saat itu adalah Diego Maradona. Lagi viral-viralnya Diego pada saat itu ya, ketika Argentina bertemu Inggris teman perdua ya, di mana Diego menjadi pahlawan setelah membawa Argentina menang 2-1 melalui 2 gol bersejarah.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Wah, teman berdua, sebentar lagi penutupan Piala Dunia 2026. Ini pasti meriah sekali ya, karena ini nanti hari Minggu apa hari Senin ya penentuan ya finalnya, apa siapakah yang akan membawa pulang trofi Piala Dunia 2026? Apakah Argentina atau Argentina nanti akan ketemu sama Spain atau sama Spanyol ya? Apakah nanti yang membawa pulang Piala Argentina atau Spanyol? Tapi yang jelas kita tunggu aja nanti pertandingannya seperti apa ya, serunya seperti apa ya. Ya pastinya upacara penutupan Piala Dunia 2026 nantinya ini akan menjadi perayaan akbar di New York, New Jersey Stadium pada hari Minggu nanti, penutupannya tanggal 19 Juli ya. Jadi momen itu menghormati perjuangan 48 tim di 3 negara tuan rumah yang sudah memperbolehkan 48 tim dari beberapa negara main di situ ya, di 3 negara. Jadi ini untuk menghormati mereka, momen penutupan ini nanti luar biasa ya. Nah, nanti akan ada beberapa artis-artis terkenal yang akan hadir, kayak Laura Pausini, ada Robbie Williams, yang ada juga Aisha Speed yang memeriahkan penutupan, juga ada si ganteng Tom Cruise ya. Tom Cruise nanti akan tampil spesial menjelang kick off Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyolita ya. Ini dikutip dari laman FIFA, Jennifer Hudson juga akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat nantinya, di mana penampilannya membuka atmosfer final Piala Dunia 2026 dengan penuh kemegahan. Ya iyalah, harus. Ini kan untuk menghormati perjuangan 48 tim di 3 negara tuan rumah itu ya. Makanya termasuk Amerika Serikat ya. Makanya nanti Jennifer Hudson ini akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat, teman pedua ya. Jadi upacara penutupan merayakan persatuan, semangat dan emosi Piala Dunia 2026 ini nanti akan meriah. Nama artis serta tamu spesial lainnya segera nanti akan diumumkan oleh FIFA. Wow, FIFA yang mengumumkan nanti ya. Jadi upacara penutupan ini memadukan ada musik, budaya dan juga sepak bola sebelum laga final, di mana FIFA menjanjikan penutupan megah bagi turnamen bersejarah yang sudah diikuti oleh 48 tim negara. Nah, untuk penggemar dan seluruh supporter diimbau datang lebih awal ya. Dari Indonesia tidak bisa, kecuali kalau orang Indonesia yang ada di sana memang ya. Nah, ini mereka diharapkan datang lebih awal untuk mengikuti upacara penutupan di stadion ya. Jadi acara akan dimulai 90 menit sebelum kick off ya. Nah, gerbang di stadion akan dibuka 4 jam sebelum pertandingan dimulai, di mana penggemarnya bisa menikmati aktivasi eksklusif, hadiah dan juga hiburan tambahan nantinya. Wow, ini pasti seru sekali ya. Untuk mungkin orang Indonesia yang ada di sana, untuk warga Indonesia pasti ini juga tidak akan mau melewatkan momen ini. Pasti berusaha akan dapatkan tiket supaya bisa nonton secara langsung ya. Apalagi ini penampilan artis-artis terkenal ya. Waduh. Yaudah, kita tunggu aja nanti seperti apa keseruannya, teman-teman.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
1: Teman terbaik kamu.
4: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
5: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
0: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik.

Selamat siang teman Produa. Setelah tadi kita sudah dengarkan Produa Hitlist ya, hiburan lagu-lagu. Ternyata ada WA yang masuk nih, ada chat yang masuk, belum sempat saya bacakan. Oke, nanti sebentar saya bakal bacakan dan puterin lagu kamu ya. Terima kasih ya. Oke, kalau gitu teman Produa ya, nanti kita setelah ini ada info kuliner ya, beberapa informasi kuliner akan saya hadirkan untuk teman Produa juga UMKM di jam 12 saat ini lebih 18 menit waktu Indonesia Timur ya. Kalau misalnya kamu punya informasi seputar kuliner, ingin berbagi resep ya atau informasi UMKM, boleh langsung aja berbagi di sini di 0821 9914 7873. Nanti saya bakal

ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Teman berdua, orang Indonesia itu kalau makan tidak pedas itu, walaupun makanan itu mahal, makanannya enak, tapi kalau nggak ada pedas-pedasnya itu katanya hambar makanannya ya. Jadi kalau nggak ada rica biasanya mereka cari cabe nih orang Indonesia buat gigit-gigit cabe biar ada pedas-pedasnya di mulut gitu ya. Tapi banyak orang tuh heran mengapa hidangan pedas itu justru memiliki banyak peminatnya ya. Mungkin karena sensasi panas dari makanan pedas itu atau apa ya, atau enak aja gitu ya. Tapi ternyata memang makanan pedas itu memberikan kepuasan tersendiri ya bagi para pecinta kuliner ekstrim ini. Sekarang di warung tuh kalau kita pesan mereka nanya mau level berapa ya kan. Nah, apalagi bagi sebagian masyarakat kebiasaan mengkonsumsi cabe sejak kecil, ini membentuk preferensi rasa hingga dewasa ya teman dua. Kalau dari kecil dibiasakan makan cabe, makan pedas, nanti sampai dewasa dia itu, ada saya lihat di media sosial, anak kecil loh ya, masih 5 tahunan gitu ya, dia tuh tidak bisa makan kalau gak ada pedas. Indonesia loh ya, sampai dia sudah sekarang udah TK pun. Jadi mamanya kalau makan, dia udah makan nasi kan, itu ada sayurnya, harus ada sambelnya, dicocol, buset, padahal itu pedas loh ya. Karena apa, dari kecil udah dibiasakan makan pedas, sehingga sekarang udah sekolah pun dia udah terbiasa. Jadi bawa makanan sendiri atau misalnya bawa sambal dari rumah kalau ada MBG katanya ya. Nah, apalagi kita tahu itu tadi saya bilang kebiasaan mengkonsumsi cabai sejak kecil ini kan membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Adapun ini teman perdua, adapun tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim dalam menjelajahi berbagai rasa ya kan. Memang hampir seluruh wilayah di Indonesia ini melahirkan tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah beraroma ya. Jadi kehadiran sambal pedas ini seakan-akan menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan teman perdua ya. Nah, teman perdua mulu tidak enak ya kalau sebutin teman perdua terus. Sudah kaya sih. Bercanda, jangan marah ya. Yang merasa ya. Oke. Jadi itu tadi saya bilang hampir memang seluruh wilayah di Indonesia ini melahirkan tradisi kuliner yang unik, yang kaya akan rempah yang beraroma. Jadi kehadiran sambal ini seakan menjadi menu yang wajib yang harus selalu ada di atas meja makan ya. Nah, teman perdua, sebaliknya apa ya, sebagian orang justru menjauhi menu ini ya karena mereka tidak kuat menahan panasnya. Jangan salah, teman-teman saya di kantor ada yang segede ini, ya ampun, sudah setengah abad usianya, tidak berani makan pedas. Hayo, ada loh ya, ada kakak senior saya juga seperti itu, dia kan tidak pernah makan pedas. Biasanya kita makan bareng gitu kan, kalau ada yang pedas dia menghindari makanan yang pedas ya. Kakak Yuda kan tidak suka makan pedas kan, Kak Yuda? Nah lo ya. Emang sensasi pedas itu bukan lagi sekedar pelengkap hidangan ya, melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan. Jadi kuliner terasa kurang nikmat dan kurang memuaskan tanpa kehadiran rasa menggigit dari cabai. Biasanya kalau kita pesan makanan nih, kita banyakin cabainya ya bang ya. Banyakin cabenya begitu. Jadi biasanya kalau udah level pedas gitu katanya ada yang kurang pedas. Aduh, gila ya kalau pas lagi pengen-pengennya makan sambal. Udah gitu datang makan pedas, makanannya datang enggak pedas. Itu rasanya kayak gimana gitu ya. Tapi kan kita bisa ini ya, bisa request pedasnya level berapa ya teman perdua ya. Jadi ada itu tadi, sebagian orang yang justru menjauhi menu ini karena tidak kuat menahan panasnya. Mereka ini rentan mengalami masalah pencernaan atau perut mules akibat mengkonsumsi kandungan zat kapsaisin yang terkandung dalam cabe ya. Oh, udah suaranya Ika ya.
It's okay, gak apa-apa ya. Jadi seperti itu teman Produa. Jadi memang fenomena ketagihan rasa pedas ini akhirnya memicu rasa penasaran mengenai alasan dibaliknya ya. Padahal keringat bercucuran dan air mata sering keluar saat kita menikmati hidangan tersebut ya. Enaknya itu di situ ya. Itu tadi saya bilang, sensasi pedasnya itu bukan lagi sekedar pelengkap hidangan, melainkan kebutuhan utama nih saat menyantap makanan teman Produa. Jadi kuliner atau makanan yang kita rasa itu kurang nikmat dan kurang memuaskan tanpa kehadiran rasa yang menggigit dari cabai ini. Teman Produa tim mana nih? Suka pedas atau tidak suka pedas? Atau mungkin

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Ya, teman berdua. Saya berkol lagi ya. Teman berdua, ternyata banyak makanan-makanan Indonesia, ya, makanan-makanan tradisional Indonesia yang mendunia dan jadi favorit dunia loh ya, jangan salah. Jadi kalau ada yang mau ngaku-ngaku kalau itu makanan dari negaranya, salah sekali. Kayak kasusnya batik ya, diakui Malaysia kalau batik itu adalah dari Malaysia, ternyata batik itu kan asli Indonesia, teman-teman berdua ya. Nah, Indonesia memang dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang beragam dan bercita rasa khas ya. Jadi beragam hidangan Nusantara ini memanfaatkan rempah ya, duh mau bilang rempah aja susah, memanfaatkan rempah sehingga memiliki cita rasa yang digemari banyak kalangan ya. Jadi memang sejumlah makanan khas Indonesia bahkan berhasil dikenal hingga di berbagai negara ya. Jadi popularitas tersebut memperkuat posisi kuliner Indonesia di kancah internasional ya. Ini mengutip dari berbagai sumber, ini ada sejumlah makanan khas Indonesia yang memang dikenal dan digemari di berbagai negara. Apa saja, hayo, pasti teman Pado udah tahu sebagian ya. Makanan-makanan apa aja tuh? Yang pertama udah pasti dong rendang ya, yang urutan pertamanya. Jadi rendang ini merupakan kuliner khas Minangkabau yang dikenal luas hingga mancanegara. Jadi hidangan berbahan daging sapi ini dimasak bersama santan dan juga rempah dalam waktu yang berjam-jam. Jadi kalau masaknya lama semakin enak gitu kan. Jadi proses memasak tersebut menghasilkan tekstur empuk serta cita rasa yang kaya ya. Jadi popularitas rendang ini semakin mendunia setelah mendapat perhatian Gordon Ramsay ya saat berkunjung ke Sumbar alias Sumatera Barat, teman berdua ya. Kemudian selain rendang ada nasi goreng. Siapa yang tidak suka dengan nasi goreng? Semuanya pada suka ya, karena nasi goreng ini merupakan kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat cita rasanya yang gurih dan kaya bumbu rempah. Jadi hidangan ini biasanya dipadukan dengan telur, sayuran atau aneka lauk sesuai selera gitu ya, teman padua. Ya. Ya ya, pastinya mereka pesan sesuai selera lah ya. Gimana ceritanya? Ini ada yang tanya, kan sesuai selera? Iya, terus? Jadi kepopuleran nasi goreng ini menjangkau sampai ke berbagai negara dan menjadi sajian favorit dari kaki lima hingga restoran ya. Jadi pada tahun 2011 itu ya, teman Pradua ya, pada tahun 2011 nasi goreng ini pernah menempati peringkat kedua makanan terenak di dunia setelah rendang. Percaya tidak percaya, harus percaya teman berdua. Enak banget ya. Jadi kemudian sate di urutan ketiga, urutan keempatnya ada goda-goda alias gado-gado, digadoin. Enak sekali ya. Ini kuliner khas Indonesia yang kaya akan sayuran, berbahan dasar sayuran ya. Kemudian nasi padang ya, soto ya, banyak lah. Ini makanan-makanan yang mendunia loh ya, yang saya sebutkan ini teman-teman. Jadi memang soto menjadi kuliner khas Indonesia yang dikenal memiliki beragam varian dengan cita rasa yang berbeda di setiap daerah. Nah teman-teman, itu tadi ya kuliner, berbagai kuliner Indonesia yang mendunia bahkan terkenal di mancanegara sana ya. Jadi mereka yang sudah bisa buat di Indonesia ini, mereka menjualnya lagi di sana dengan harga yang lebih mehong alias lebih mahal ya. Buktinya di Australia mereka datang sini beli tempe sebanyak mungkin, kemudian mereka bikin kayak tempe goreng kayak gitu pakai tepung, tapi di sana aja mahal jualnya. Ya katanya sih begitu, saya lihat di media sosial teman berdua ya. Jadi bolehlah seperti itu, yang penting jangan ngaku-ngaku kalau makanan-makanan yang memang khas Indonesia itu bilangnya, jangan mengklaim dari negara Anda ya.
Okay. Kemudian bakso. Setelah soto bakso ini siapa yang tidak suka ya? Orang bule bahkan pernah makan bakso sampai nambah-nambah lo ya. Nah, jadi memang kekayaan kuliner Nusantara ini menjadi bagian penting identitas budaya Indonesia yang memang terus dikenal di berbagai negara ya. Jadi beragam hidangan tersebut membuktikan cita rasa khas Indonesia yang mampu bersaing di panggung kuliner dunia, teman-teman.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5. Oh
2: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
5: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
2: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
0: Proudhon FM,
1: teman terbaik kamu.
6: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
7: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Di Celeste ini berhasil lolos ke final sejak edisi Piala Dunia sebelumnya. Messi sekarang masih memiliki catatan 8 gol di ajang Piala Dunia 2026 ya. Jadi jumlahnya serupa dengan catatan Mbappe yang sebelumnya bertengger di puncak. Namun dengan tambahan 2 assist ini, Messi kembali merebut posisi teratas di persaingan top skor. Dan kini penyerang berusia 39 tahun itu mengantongi 8 gol dan 4 assist. Mengingat pesaing-pesaing terdekatnya Kylian Mbappe, Erling Haaland dan juga Bellingham ini telah terhenti dari Piala Dunia 2026. Tapi meski demikian teman perdua, persaingan top skor belum berhenti ya. Dua pemain yang masih memiliki potensi untuk menambah catatan mereka yakni Mbappe dan Bellingham, dan pasalnya Prancis dan Inggris masih seru ya. Kalau kita lihat di satu sisi, Messi terus memperkukuh statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dalam turnamen. Apakah Messi akan mendapatkan sepatu emasnya teman perdua? Iya, kita tunggu saja nanti ya. Kita lihat saja nanti ya. Ya pasti pada partai final Argentina akan menghadapi Spanyolita yang sebelumnya mengalahkan Prancis dengan 2-0. Tiba-tiba Messi dan kawan-kawan kini berpeluang melanjutkan kisah sensasionalnya di Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu, Proud.fm.
2: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
3: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
4: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
5: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
4: Hah? Maksudnya?
5: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cangga, cuanen, nendong, game, nendong.

Iya teman, Pro 2 Band Demansif tampil membawakan dua lagu pada sesi podcast RRI Pro 3 Senior ya, Rabu kemarin 15 Juli 2026. Tadi malam saya pas dengar ya, pas dinas, terus kita gabung MLC, dapatlah ini ya tadi malam ya. Tadi malam tuh Demansif full ya, jadi penampilan tersebut berlangsung usai perbincangan bersama host Akbar mengenai perjalanan terbaru pada band tersebut ya. Jadi seluruh personel Demansif hadir pada sesi tersebut di mana mereka membawakan lagu dengan aransemen sederhana di hadapan kru RRI. Lagu pertama yang dibawakan semalam itu berjudul On Our Own ya, itu single terbaru mereka dengan lirik berbahasa Inggris, dan lagu tersebut menjadi pembuka penampilan dengan aransemen semi akustik yang tetap penuh energi. Rian Eki Pradipta dan kawan-kawan atau Rian, vokalisnya Demansif, memainkan lagu menggunakan gitar akustik dan drum elektrik ya. Jadi aransemennya tuh sederhana, membuat nuansa lagu tersebut terdengar berbeda dari versi rekamannya ya. Nah, usai membawakan lagu terbaru, Demansif melanjutkan penampilan mereka dengan Jangan Menyerah, Jangan Menyerah, itu lagunya ya. Lagu legendaris tersebut mendapat antusiasme yang meriah dari kru yang hadir di studio. Nah, Demansif menghadirkan beberapa improvisasi selama membawakan lagu Jangan Menyerah. Aransemen akustiknya memberi warna baru tanpa menghilangkan ciri khas lagu tersebut. Sebelumnya, Demansif berbincang dalam podcast RRI Pro 3 Senior bersama host Akbar, di mana mereka membahas tentang aktivitas band, single terbaru, hingga pengalaman menjalani tour ke luar negeri. Nah, perbincangan juga menyinggung soal langkah grup band tersebut setelah tidak ada lagi berada di bawah label sebelumnya. Setiap personel turut membagikan pandangan mengenai perjalanan musik mereka saat ini. Nah, episode bersama Demansif episode bersama Demansif akan tayang di kanal RRI Pro 3 Senior hari ini Kamis jam 19.00 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam ya waktu Indonesia Barat. Penampilan kedua lagu tersebut menjadi pelengkap sesi podcast yang membahas perjalanan terbaru Demansif, teman-teman.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Kemarin pada juga Festival Film Wartawan atau FFW 2026 ini sudah resmi diluncurkan hari Selasa kemarin tanggal 14 Juli di CGV FX Jakarta dengan semangat dari wartawan untuk insan film Indonesia. Direktur Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kemenbud Ahmad Mahendra menyatakan bahwa FFW ini memiliki dua peran krusial bagi industri film nasional ya. Dan yang pasti FFW ini menantang sineas berani melangkah lebih jauh sekaligus merawat cara kita memahami apa yang kita tonton ya. Beliau memaparkan bahwa ekosistem film Indonesia ini mulai menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan berjaya di kancah internasional. Pencapaian ini juga merupakan hasil kontribusi banyak pihak, salah satunya peran Festival Film Wartawan dan para jurnalis film, di mana FFW ini membawa wajah baru dengan nama Wina Armada Soekardi yang dikukuhkan sebagai nama penghargaan kritik film terbaik. Ketua FFW 2026 menjelaskan nama Wina Armada Soekardi ini tidak jatuh dari langit ya. Nah, di tahun 1980-an beliau ini sudah dua kali membuktikan bahwa tulisan adalah kekuatan dalam lomba kritik film. Nah, Ketua Bidang Humas juga dan Ketua Bidang Acara mengatakan bahwa ruang ini untuk mengupas film dari sudut pandang wartawan, di mana Piala Wina Armada Soekardi terbuka untuk siapa saja yang ingin menulis kritik film. Nah, siapapun katanya boleh mengirim tulisan, nama penulis akan ditutup rapat saat diserahkan pada dewan juri ya. Mulai dari dari festival besar hingga komunitas kecil di pelosok, semua didukung karena kemajuan film adalah kemajuan kita semua. Dan peluncuran ini ditutup dengan potong tumpeng sebagai simbol bahwa kritik wartawan adalah bentuk cinta tertinggi untuk perfilman Indonesia.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mei, kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
3: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
2: Siap gimana maksudnya?
3: Ya, mulai dari hal sederhana. Kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
2: Tas siaga bencana?
3: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
2: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
3: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
2: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
3: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
2: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
3: Tepat sekali. Yuk mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
2: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.
1: Teman terbaik kamu.
4: Sedapnya ikan goreng. Apa rahasia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
5: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
6: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
5: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
6: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
5: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
6: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Metro 2 sudah pukul 15.19 menit waktu Indonesia Timur. Semakin sore aja nih saya menemani teman Pro 2 ya. Gimana nih yang lagi disibukkan dengan segala tugas dan aktivitasnya, udah mau pulang aja nih ya. Udah jam 15.19 menit, selamat bersiap-siap ya untuk kembali pulang bersama keluarga tercinta ya. Dan yang pastinya ini hari Kamis, sebentar malam Jumat ya. Ya teman Pro 2, ini untuk mengantisipasi lonjakan harga ya di pasar, gimana nih harga-harga di pasar, apakah stabil masih seperti biasa atau sudah turun harga atau di atas harga atau mehong ya, semuanya masih mahal katanya ya, ini menurut ibu-ibu rumah tangga. Jadi supaya mengantisipasi lonjakan harga, teman Pro 2, TPID atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Sorong bersama TPID Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan sidak atau inspeksi mendadak di beberapa titik, yakni di Jembatan Puri, di Pasar Remu, distributor milik Bone Indah dan supermarket Gota Kota Sorong Papua Barat Daya kemarin ya, tanggal 15 Juli teman Pro 2. Jadi berdasarkan pantauan di lapangan, memang masih terdapat beberapa komoditas yang mengalami lonjakan harga seperti ikan, bawang merah, cabai, beras, telur ayam dan minyak goreng ya. Di mana minyak goreng ini selain harga naik, informasi yang diperoleh stoknya juga langka ya. Nah, ini dikatakan oleh Deputi Kepala Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya bahwa tujuan dilakukan sidak ini adalah untuk memperoleh keterangan langsung kepada para pedagang tentang barang dagangan yang mengalami lonjakan harga. Jadi dari hasil pantauan yang sudah dilakukan, ini dapat menjadi bahan masukan baik untuk Bank Indonesia itu sendiri maupun pemerintahan sebagai langkah pengendalian inflasi, teman Pro 2 ya. Ditambahkan lagi jika sidak ini merupakan salah satu program TPID yang bertujuan untuk mengendalikan harga dan juga mengetahui apa-apa aja nih yang menjadi kendala yang bisa berpengaruh bagi pedagang dan barang logistik. Nah, untuk itu sidak ini penting ya, penting sekali diketahui bagi pemerintah daerah untuk bagaimana bisa mengendalikan inflasi dengan melakukan pemantauan ketersediaan stok di lapangan. Memang benar ya, masih banyak ibu-ibu rumah tangga, remaja putri yang mengeluh, aduh di pasar nih harga-harga barang masih naik ini, bagaimana ya, padahal semua kita butuhkan tapi masih di atas harga. Tapi mau gimana lagi yang namanya kebutuhan, apalagi yang punya warung, apalagi yang setiap hari harus masak untuk keluarga tercinta, pasti mau biar mahal juga tetap belanja saja, tetap beli ya untuk stok di rumah, apalagi yang punya warung gitu ya, yang gak apa-apa lah biar mahal kan, beli masak lagi ada pemasukan lagi gitu ya, jadi ada modal lagi teman Pro 2 ya. Nanti kita tunggu aja nih, ini belum ada penurunan ya, cabai masih naik, apa sih, bawang merah, bawang merah, bawang putih, tomat ya masih naik ya. Sementara itu kalau itu tidak ada ya masakan tidak enak tuh, yang tadi saya sebutin ada beberapa item itu ya. Oke deh, ya pastinya mendapatkan informasi juga ya dari pedagang di Jempur bahwa pengaruh gelombang laut juga yang tinggi sehingga berpengaruh pada penjualan ikan. Ikan juga lagi mahal ya, yang biasanya 50 ribuan, ini dapat informasi dari ibu-ibu di kantor yang kemarin dong pergi Jembatan Puri ya. Jadi katanya yang 50 ribu itu sudah jadi 100 ribu, yang 100 ribu jadinya 200 ribu ya, yang 20 ribu malah jarang ada begitu, langka ya, cuman 3, dapat 3 atau dapat 4 ikan tapi kecil-kecil ya. Dan menurut pedagang sih, menurut penjual ikan yang ada di Jembatan Puri, katanya itu pengaruh gelombang laut yang tinggi, jadi lagi musim angin katanya ya, sehingga berpengaruh tuh pada penjualan ikan tersebut, seperti ikan tuna dan ikan cakalang dan ikan-ikan lainnya ya. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi,
karena ini penting sekali diketahui bagi pemerintah daerah ya, supaya bagaimana bisa mengendalikan inflasi dengan melakukan pemantauan ketersediaan stok di lapangan pastinya.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

rasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam, saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Saya masih menemani sore kamu ya di ruang dengar kamu yang pastinya yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ya. Cuacanya juga cukup bagus di luar sana, cerah sekali hari ini, panas cetar ya. Jadi aktivitas pasti bisa berjalan lancar, sukses. Apalagi yang kerjanya outdoor ya teman perdua. Semangat untuk semuanya yang masih di kantor, yang mau pulang hati-hati, yang lagi siap-siap. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Siapa tahu yang harus dibawa itu barang yang sangat sangat penting, mengingat besok itu kan WFH alias work from home ya, bukan libur tapi pindah lokasi kerja aja, kerja dari rumah ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu gak masuk, Senin baru masuk, mengingat beberapa hari. Jadi mungkin ada kerjaan yang mau dibawa pulang, dipastikan lagi sudah dimasukin ke tas ya, sehingga tidak ada yang ketinggalan teman perdua ya. Nah teman perdua, mungkin bukan cuman saya yang suka game ya, tapi teman perdua juga suka game. Saya kalau lagi bete pasti bawanya game, kalau tidak dengar musik ya. Itu yang paling, itu apa, cara menikmati hidup yang paling asik tuh itu ya. Kalau tidak menikmati musik, main game. Iyalah, itu kan hiburan juga. Kita lagi suntuk, kalau tidak ada game tuh gimana rasanya ya teman perdua. Awalnya main dari game-game yang kecil-kecil dulu, game yang kayak dulu-dulu, game apa namanya, puzzle kayak gitu kan. Aduh, itu kayak seru sekali ya, game-game kayak ada ular-ular ya. Terus sekarang suka game yang lebih di atas lagi sedikit teman perdua. Tapi ngomong-ngomong soal game, ini kan bisa jadi satu hobi yang menyenangkan juga ya teman perdua. Kalian tim game yang mana nih ya, boleh komen-komen di sini dong di 0821-1417873. Kalau ngomongin soal game, dulu kan kalau main game itu dianggap buang-buang waktu aja. Kadang-kadang aku ini tinggal main game terus belajar, tidak tidur siang, tinggal mata tanam di game terus gitu kan. Jadi memang banyak anak-anak yang sering dilarang bermain game oleh orang tuanya karena dianggap bisa mengganggu belajar dan mengerjakan tugas. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, pandangan itu sekarang berubah ya. Game sekarang tuh bukanlah sebagai gangguan, namun dia sebagai hobi yang bisa dikembangkan menjadi beragam profesi. Apalagi saat ini kan kita tahu ya, industri game bertumbuh sangat pesat sekali ya. Jadi banyak tuh ya perusahaan-perusahaan pengembang game yang berkembang. Jadi profesi-profesi baru yang berkaitan dengan game juga bermunculan saat ini. Nah, seorang gamer sekarang dia bisa mengembangkan karirnya menjadi atlet sport ya, streamer, content creator, caster, komentator game, pelatih time sport, hingga pengembang game. Nah, menjadi atlet e-sport misalnya ya, para pemain tidak hanya jago soal bermain game teman perdua, tapi dia bisa menjalani latihan intens dengan memiliki jadwal yang rutin. Jadi mereka juga tuh harus menjaga kondisi fisik dan mempelajari strategi bersama timnya. Seperti halnya atlet olahraga fisik, mereka pun dituntut ya untuk bisa memiliki kerja sama tim, bisa fokus dan memiliki mental yang kuat saat bertanding. Ada juga anak muda yang memilih untuk menjadi content creator gaming ya kan, banyak kan di kota Sorong ini ya. Jadi mereka itu biasanya membuat video, kayak video-video tutorial begitu, ulasan-ulasan game, kemudian siaran langsung live kayak gitu ya, hingga konten lainnya yang menghibur penonton. Nah dari situlah mereka memperoleh penghasilan melalui iklan, kemudian sponsor, kerjasama dengan merek, dan berbagai dukungan ya dari para penggemar. Namun penting juga untuk dipahami bahwa menjadikan gaming sebagai profesi itu tidak semudah yang kita lihat gitu ya. Dibutuhkan yang namanya konsistensi, kreativitas, kemampuan berkomunikasi, serta kemampuan untuk terus belajar mengikuti perkembangan di dunia digital. Nah, persaingan juga semakin ketat ya, karena semakin banyak orang yang mencoba menekuni bidang ini teman perdua.
Nah, bagi anak-anak muda yang memiliki minat ke dunia game, tidak ada salahnya menjadikannya sebagai peluang profesi. Namun penting juga tuh supaya bisa menjaga keseimbangan antara kapan waktu bisa bermain game, kapan waktu untuk belajar, dan kapan waktu untuk beristirahat, serta menjalankan tanggung jawab lainnya. Ya, hobi akan menjadi profesi apabila dilakukan dengan disiplin dan profesional ya, teman berdua ya. Nah, bagi anak muda yang memiliki minat di dunia game, tidak ada salahnya menjadikan ini sebagai peluang ya. Namun tetap menjaga keseimbangan antara bermain, belajar, ya kan, beristirahat, dan menjalankan tanggung jawab lainnya. Hobi akan menjadi sesuatu yang bernilai ketika dilakukan dengan disiplin, dengan tujuan yang jelas, dan sikap yang dengan sikap yang orang bilang profesional ya, seperti itu teman kedua. Ya itu ya. Jadi kalau dulu pertanyaan yang sering muncul itu adalah main game terus memang bisa jadi apa? Kalau aku tinggal main game terus setiap hari kayak gitu ya. Nah, sekarang jawabannya tuh semakin beragam, ya kan? Dengan kemampuan, kerja keras, dan strategi yang tepat, hobi bermain game ini bisa berkembang menjadi profesi yang menghasilkan sekaligus membuka peluang berkarya di industri kreatif digital, teman berdua. Tapi bukan berarti saya berikan peluang atau apa gitu untuk anak-anak muda, terutama pelajar, untuk kamu bisa semangat lagi, lebih semangat main game sampai lupa belajar. Tidak ya. Maksudnya tidak ada salahnya juga main game ya. Karena itu tadi jawabannya semakin beragam ya. Dengan kemampuan, kerja keras, strategi yang tepat, hobi bermain game ini bisa berkembang menjadi profesi yang menghasilkan sekaligus membuka peluang berkarya di industri

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
3: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
4: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
5: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
2: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
6: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
7: Pro 2 FM, sore ceria.
8: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

berarti love out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Ya teman Padua, saya masih menemani teman Padua terus di sore hari ini sampai tuntas di jam 18 nanti ya. Ya kalau di jam 4 sore biasanya kita punya dialog sore dengan anak-anak muda, ya, entah itu pelajar yang berprestasi, mahasiswa ya, atau anak-anak muda yang punya prestasi, yang punya talent yang luar biasa ya teman Padua, yang tentunya kegiatan-kegiatan mereka itu memberikan dampak positif bagi anak-anak muda yang lainnya ya. Nah teman Padua, ketika kita berbicara tentang masa depan sebuah daerah, kita tidak hanya melihat pembangunan infrastruktur atau pertumbuhan ekonominya saja ya, tapi masa depannya juga, masa depan ditentukan oleh kualitas generasi mudanya ya. Nah di Kota Serang ini semakin banyak ya anak muda yang membuktikan bahwa usia muda itu bukanlah penghalang untuk berkarya, berprestasi, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mereka hadir sebagai atlet, sebagai pelajar, konten kreator, ya. Ada juga aktivis komunitas, hingga pelaku seni yang terus menginspirasi banyak orang, ya. Di Kota Serang ini kita lihat banyak ya pelaku-pelaku seni, teman Padua, ya. Nah, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, anak muda Sorong mulai menunjukkan bahwa platform digital dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif ya. Salah satunya ada beberapa MC terkenal di Kota Sorong ini, atau Master of Ceremony, sekaligus juga mungkin konten kreator yang mereka aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan organisasi kepemudaan. Jadi melalui konten-konten yang mereka bagikan ya, secara tidak langsung mereka mengajak nih generasi muda untuk bagaimana menggunakan media sosial itu sebagai ruang berbagi inspirasi dan juga memperkuat kepedulian terhadap sesama serta membangun karakter yang baik. Jadi bagi mereka prestasi itu bukan hanya soal penghargaan, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mampu memberikan manfaat bagi orang lain, teman Padua ya. Jadi semangat yang sama juga terlihat di lingkungan pendidikan pemerintah Kota Sorong ya. Kemarin tuh melalui program Duta SMA, yang mana mereka mendorong para pelajar menjadi agen perubahan di era digital saat ini. Jadi program ini tidak hanya mencari siswa yang berprestasi secara akademik, tetapi juga mereka yang mampu menjadi teladan, mereka yang mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, mengampanyekan anti perundungan, serta menghasilkan konten digital yang edukatif. Nah inisiatif ini menjadi bukti bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam membangun budaya positif di sekolah maupun di masyarakat. Nah, kalau di bidang olahraga, prestasi anak muda seorang juga patut dibanggakan nih ya. Nah, saya pernah, dulu kita pernah panggil gak ya di Pro 2 ya, Bilal Pasha itu, Bilal Pasha Ramadan. Dimana Bilal, oh iya pernah ya, kita pernah ngobrol karena di sore hari atau di siang waktu itu ya. Dia prestasi dalam bidang olahraga ya. Dia pernah meraih 4 medali emas dalam ajang renang Fidasa 2026, teman Padua ya. Jadi keberhasilannya ini lahir dari latihan yang konsisten, kemudian disiplin dan kerja keras yang tidak instan ya. Jadi prestasi seperti ini memberikan inspirasi bagi banyak pelajar bahwa setiap impian itu dapat diraih jika disertai dengan tekad, disertai dengan semangat dan juga kemauan untuk bagaimana kita bisa terus berkembang. Seperti itu teman Padua ya. Tidak hanya individu, tapi berbagai komunitas anak muda di Sorong juga terus menunjukkan kontribusi nyata. Ya, jadi misalnya saja kehadiran intelektual muda MOI misalnya ya. Ini mereka menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdiskusi mengenai keberagaman, mengenai perdamaian serta pembangunan Papua Barat Daya ya. Jadi melalui dialog, diskusi dan kolaborasi mereka ini membuktikan bahwa
anak muda tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan di daerahnya. Nah, teman Pradua, masih banyak lagi nih talent-talent anak muda di Kota Serang ini. Saya akan balik lagi, yang mana mereka memberikan motivasi, memberikan dampak positif untuk anak-anak muda yang lainnya yang ada di Kota Serang, Papua Barat Daya. Yang kemana-mana, selama 6,7 masih terus bersama teman Pradua setelah yang satu ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Tadi belum selesai ya. Tadi belum selesai pembahasan kita nih, teman Pradua, ya, tentang anak muda yang memberi dampak, yang memberikan dampak positif ya untuk anak-anak muda yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Itu saya nggak usah ngomong yang jauh-jauh ya, yang ada di Kota Sorong aja ya, teman Pradua ya. Ya, banyak anak muda yang berprestasi, yang punya potensi, yang punya talent ya, yang tentunya ini bisa berdampak untuk anak-anak muda lainnya di bidang MC konten kreator, aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan organisasi kepemudaan, kemudian juga program duta SMA ya, para yang mana mendorong para pelajar menjadi agen perubahan di era digital. Kemudian di bidang olahraga, di mana prestasi anak-anak muda Kota Sorong ini juga patut dibanggakan ya. Kemudian ini tidak hanya individu tapi berbagai komunitas anak muda di Sorong yang juga terus menunjukkan kontribusi nyata. Jadi kehadiran intelektual muda MOI misalnya, ini menjadikan wadah bagi generasi muda untuk berdiskusi mengenai keberagaman, perdamaian, serta pembangunan Papua Barat Daya, teman Pradua ya. Jadi semakin banyaknya anak muda yang aktif berkarya menunjukkan bahwa definisi prestasi kini semakin luas, di mana prestasi tidak selalu identik dengan piala atau medali ya. Kota Sorong juga memiliki potensi yang besar ya untuk melahirkan lebih banyak generasi muda yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional ya. Dan dengan dukungan keluarga, sekolah, komunitas, pemerintah dan juga masyarakat, semakin banyak ruang yang terbuka bagi anak muda untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Yang mereka butuhkan itu bukan hanya kesempatan loh ya, tetapi juga kepercayaan bahwa ide dan karya mereka ini ya, ide dan karya mereka ini mampu membawa perubahan buat mereka ya, mampu bawa perubahan-perubahan besar. Dan pada akhirnya anak muda adalah investasi terbaik bagi masa depan Kota Sorong. Jadi ketika mereka diberi ruang untuk belajar, untuk berkarya, untuk berinovasi, maka yang tumbuh bukan hanya individu yang berprestasi tetapi juga masyarakat yang lebih kreatif, lebih peduli dan berdaya saing ya. Semoga semakin banyak kisah inspiratif yang lahir dari Kota Sorong ya, karena setiap langkah yang positif yang dilakukan anak muda hari ini sudah pasti akan menjadi fondasi bagi kemajuan daerah di masa depan nantinya.

0: FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Halo, Ibu Siti.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Come on, it's gonna be hard.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Ya, sudah pukul 17.24 waktu Indonesia Timur. Selamat sore teman Pro 2 yang masih enjoy bersama Pro 2 FM. Apa kabar ya? Semoga sore ini yang sudah pulang dari tadi bisa menyempatkan diri untuk olahraga, karena cuaca di luar juga cukup bagus. Jadi mungkin kamu lagi jalan sore seputaran wali kota kah, atau reklamasi, atau mungkin kamu lagi bersepeda atau lari sore, apapun itu yang penting kita bisa berkeringat, karena seharian kamu duduk di depan komputer aja, jadi renggangkan kembali otot-otot kamu ya. Oke, besok adalah hari terakhir di minggu berjalan, hari terakhir bekerja di minggu berjalan pastinya ya. Tetap semangat bekerja sebelum sampai di weekend nantinya ya. Dan yang pastinya yang masih disibukkan dengan aktivitas, tetap semangat juga ya. Pasti pulang, tidak mungkin tidak pulang, cuman mungkin karena belum selesai aja sampai sekarang masih bertahan ya. Apapun itu tetap semangat, jangan lupa menyemangati ataupun support diri kita dengan memotivasi diri kita sendiri ya. Mungkin kita bisa lihat-lihat kata-kata penyemangat atau kata-kata motivasi dari Mario Teguh yang akan selalu membuat kita jadi termotivasi untuk lebih semangat lagi menjalani hari ya teman Pro 2 ya. Aduh, kalau saya udah semangat lagunya Rian ini yang tidak semangat ya. Ini ada yang bilang nih, Maya apa kabar? Selamat sore. Katanya masih kerjaan masih numpuk, belum selesai karena besok WFH, Sabtu libur, Minggu libur, hari ini katanya selesaiin. Tenang aja, kamu harus ingat kata pepatah lama bahwa pekerjaan yang berat kalau kita kerjakan dengan senang hati otomatis akan menjadi ringan ya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat aku Atuji Pro 2 FM, seorang teman terbaik kamu ya. Sudah 17.42 saat ini waktu Indonesia Timur ya. Saya menemani teman Pro 2 di sore hari ini masih tetap sampai di jam 18 ya. Teman Pro 2, ini ada info dari teman-teman yang lagi olahraga sore di Pantai Reklamasi. Taulah sendiri ya, kalau cuacanya bagus seperti ini, cerah, itu pasti ramai sekali orang berolahraga ya. Nah, ini kita lihat di kota Sorong ini terus menunjukkan perkembangan yang pesat ya, apalagi sebagai pintu gerbang menuju tanah Papua. Wow, dalam beberapa tahun terakhir wajah kota kita ini semakin modern dengan hadirnya berbagai kawasan baru yang menjadi pusat aktivitas masyarakat

Ya, di antara berbagai perubahan tersebut ya, SMC atau Sorong Modern City dan juga Pantai Reklamasi Kota Sorong ini menjadi dua ikon yang mencerminkan kemajuan sekaligus daya tarik Kota Sorong nih. Benar ya? Benar dong, karena Sorong Modern City hadir sebagai kawasan yang menggambarkan perkembangan kota yang semakin maju dengan deretan bangunan modern dong, kerja siang dan malam lembur terus supaya cepat selesai. Ini katanya awal 2026 sudah selesai ya, deretan bangunan modern, kemudian nanti ada pusat perbelanjaan, ada area kuliner, hotel, serta ruang usaha yang akan terus berkembang. Nah, kawasan ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru yang ada di Kota Sorong ya. Tidak hanya menjadi destinasi berbelanja, SMC juga menjadi tempat berkumpul anak muda, keluarga, hingga pelaku usaha yang memanfaatkan kawasan ini sebagai ruang untuk beraktivitas dan berkreasi. Sementara itu di Pantai Reklamasinya nih, Pantai Reklamasi Sorong ini menawarkan wajah yang berbeda bagi kota kita ini. Jadi kawasan yang berada di tepi laut tersebut kini menjadi apa namanya, ruang publik favorit masyarakat ya. Jadi setiap pagi warga memanfaatkan area tersebut untuk berolahraga, berjalan santai, maupun menikmati udara segar dengan latar pemandangan, ya, dengan latar pemandangan laut yang indah. Nah, menjelang sore hingga malam hari, suasana semakin hidup nih dengan hadirnya pedagang kuliner, komunitas olahraga, pertunjukan musik, hingga berbagai kegiatan masyarakat yang membuat kawasan ini selalu ramai dikunjungi ya. Nah, keberadaan Pantai Reklamasi juga memperlihatkan bagaimana ruang publik dapat menjadi tempat bertemunya berbagai kalangan. Anak-anak bermain, kalau kalian kesana lihat tuh ramai sekali, ada para warga Kota Sorong berlari menikmati lintasan tepi pantai, kemudian juga pesepeda melintasi jalur yang tersedia, ya kan. Sementara wisatawan juga banyak yang mengabadikan momen matahari terbenam atau sunset yang menjadi salah satu panorama terbaik di Kota Sorong. Nah, kawasan ini bukan hanya menjadi tempat rekreasi ya, tetapi juga menjadi simbol kehidupan kota yang dinamis dan juga terbuka. SMC atau Sorong Modern City dan Pantai Reklamasi ini saling melengkapi sebagai representasi Kota Sorong masa kini. Yang satu menunjukkan geliat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sementara yang lain menghadirkan ruang terbuka yang nyaman untuk masyarakat. Jadi keduanya ini menjadi bukti bahwa pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tapi juga pada peningkatan kualitas hidup warganya ya. Jadi bagi wisatawan yang datang ke Kota Sorong, jadi sebelum melanjutkan perjalanan misalnya ke Raja Ampat nih, maupun ke daerah lain di Papua Barat Daya, kedua kawasan ini yang menjadi destinasi paling layak dikunjungi ya. Bisa menikmati kuliner lokal di sana, bersantai di tepi pantai, hingga menikmati suasana kota pada malam hari. Ini menjadi pengalaman yang bisa dibilang memperlihatkan sisi modern dan ramah dari Kota Sorong Papua Barat Daya ini. Kedepan dengan pengelolaan yang baik serta partisipasi aktif yang dari masyarakat ya, dalam menjaga kebersihan dan ketertiban, SMC atau Sorong Modern City dan Pantai Reklamasi berpotensi menjadi ikon kota yang semakin dikenal secara nasional ya. Dan keduanya ini bukan hanya menjadi kebanggaan warga Sorong. Saya kayak lagi menjelaskan tapi pikiran saya kemana-mana gitu ya. Ya, keduanya ini bukan hanya menjadi kebanggaan warga Sorong, tetapi juga menjadi simbol semangat sebuah kota yang terus tumbuh ya, yang terus berkembang dan tentunya siap menyambut masa depan. Wih, selamat sore buat yang ada di sana yang lagi olahraga sore, tetap semangat ya. Kita sampai jam 6 jadi tidak bisa kemana-mana nih. Ya, setelah ini nanti ada Rama yang akan menemani teman Pro 2 ya di jam
18 sampai jam 24 waktu Indonesia Timur nantinya.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Ya, teman Pradua ini sampai di sini sudah saya menemani teman Pradua ya. Terima kasih banyak sudah bersama saya dari pukul 11 siang tadi. Sekarang udah lewat 3 menit dari pukul 18. Setelah ini ada Rama yang akan menemani teman Pradua ya. Saya pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sahabat, sedekat apapun diri kita dengan manusia, tetap tidak ada yang memahami kita lebih baik selain Allah. Sekuat apapun pertolongan manusia, tetap tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah. Sebaik apapun kita mengadu pada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang memberi jalan. Maka ketika beban hidup kita datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, masalah datang melanda, masalah sulit diatasi, mohonlah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
4: Ala inna nasrallahi qarib.
3: Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang terus mendengarkan RRI Pro. Nah, sore hari ini teman Pro 2 bareng Rama menemani kalian semua sampai di jam 12 malam. Perlu diketahui terkhusus untuk kaum muslimin dan muslimat, untuk beduk dan azan maghrib untuk kota Sorong dan sekitarnya, di mana pada hari ini itu jatuh tepat pada pukul 18 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur.

Zero FM. Surat cinta dari Allah tentang solat. Solat, apabila engkau anggap solat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah solat itu pertemuan

Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika rukuk,

Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu. Lalu dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu.

yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah Zat yang tidak akan mengubah janji.

Dan tahun 2022, baru saja mendengarkan Buk dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa teman pro 2 didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menemani kamu dalam menjalankan ibadah sholat maghrib, saya hadirkan kembali lagu-lagu bernuansa Islami.

0: on Prodware VAM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
3: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih buat kamu yang terus mendengarkan dari Pro 2 FM Sorong. Teman Pro 2, dari pagi, sore, sampai dengan malam ini Rama gak ada habis-habisnya lihat orang lewat pegang bendera Argentina. Keren banget teman Pro 2 ya. Fans di Sorong dan sekitarnya ini mantap lah pokoknya ya. Nah, jadi hasil tadi malam membuat Argentina akhirnya melaju ke final Piala Dunia dan mereka akan bertemu Spanyol. Untuk perebutan juara 3, Prancis akan bertemu Inggris, teman Pro 2 ya. Jadwalnya itu untuk final di hari Senin pagi, sedangkan untuk tempat ketiga itu di hari Minggu pagi, teman Pro 2. Nah, Rama punya informasi buat teman Pro 2 semua di mana untuk malam hari ini ya. Kita akan ngomongin soal ini aja deh, teman Pro 2. Trofi Piala Dunia, di mana kali ini sepertinya Louis Vuitton yang menjadi ininya, pembuatnya teman Pro 2 ya. Oh bukan, jadi Louis Vuitton ini merilis trofi terang. Trofi terang ini kayak kotak gitu teman Pro 2 ya, kotak untuk menyimpan trofi Piala Dunia. Nah, nantinya trofi Piala Dunia itu akan, yang memenangkannya akan sekaligus mendapatkan trofi terang ini teman Pro 2, kayak penutup trofi ini dari Louis Vuitton. Nah, kita akan sama-sama cari tahu nanti seberapa mahal seharusnya tas ini teman Pro 2 ya. Dan kenapa sekarang kok jadi ada namanya trofi terang ini ya teman Pro 2. Biasanya kan kayaknya cuma kaca gitu deh, cuma dibingkai di kaca, tapi sekarang sudah ada trofi terang. Bahkan pembuatnya itu dari perusahaan Louis Vuitton teman Pro 2.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Adik, apa udah siap PR-nya?
6: Belum, mah, sikit lagi.
5: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
6: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
5: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
6: Hari ini aja, Ma, please.
7: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
5: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
7: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
8: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
9: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2, di mana Louis Vuitton merilis trofi terang resmi yang akan digunakan untuk menyimpan trofi Piala Dunia 2026. Jadi nantinya teman Pro 2, di mana trofi terang ini akan menjalankan debutnya saat pertandingan final kala Spanyol beraksi melawan Argentina. Dilansir dari Hibis, koper atau box piala ini dibuat di sebuah workshop bersejarah Maison di Paris. Koper ini dilapisi kanvas monogram khas LV dan menampilkan motif V emas yang melambangkan kemenangan dan Vuitton teman Bro 2. Wow, keren banget nih ya. Nah, pelindung sudut, pengait, dan kunci terbuat dari kuningan berlapis emas. Hal ini mencerminkan bahwa koper atau box piala tersebut merupakan warisan tahun 1860-an. Sementara itu, bagian dalam box dilapisi oleh kulit bernuansa krem muda dengan logo kemitraan yang menandai kolaborasi Louis Vuitton dengan FIFA. Nih, jadi tambah besar nih kayaknya brand ini teman Bro 2 ya. Jadi kolaborasi ini menggarisbawahi komitmen Louis Vuitton terhadap keunggulan dan prestise dari tas ini. Kolaborasi juga memperkuat narasi bahwa kemenangan ada di dalam Louis Vuitton. Koper atau box piala ini juga melambangkan perpaduan antara warisan keahlian dan semangat global sepak bola. Dan bersamaan dengan trofi terang, Louis Vuitton juga merilis koleksi terbatas yang terdiri dari 3 terang ikonik yang terinspirasi dari desain tersebut. Di antaranya adalah coffret Eik Montres untuk menyimpan jam tangan, lalu ada Cotteville 16 Montres dan Malicorice Lozin. Masing-masing dihiasi dengan kanvas monogram garis trofi Piala Dunia yang mirip lah teman Pro 2 ya. Nah, dan dipersonalisasi dengan inisial pemilik, kreasi ini memperluas perjalanan Louis Vuitton ke ranah olahraga. Sebelumnya, ia juga telah beberapa kali mendesain trofi terang khusus untuk Piala Dunia, di antaranya 2010, 2014, 2018, dan 2022.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

berarti laugh out loud, menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
3: FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu
5: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
4: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang.
5: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
4: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
1: Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Good weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: NPD.
0: Sempurna.
1: Sempurnanya aku.
0: Iya.
1: Mereka katanya mau rilis single baru lagi.
0: Apa tuh? Tidak sempurna.
1: Enggak. Kalau enggak salah ceritanya tentang orang yang enggak bisa move on dari gue gitu.
0: Pokoknya, ya Allah, bener-bener NPD ya mereka ya.
1: Intinya kan mereka ya memang NPD tuh new pusat dunia kan. Betul. Jadi mereka bener-bener senarsis itu guys.
0: Yes, betul.
1: Kalau gak salah ceritanya gitu, gue lihat di salah satu konten gitu di TikTok. Dia bilang gitu, jadi si pacarnya, si mantannya ini gak bisa move on.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar

96,7 Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong, kamu punya informasi nih buat teman Pro 2 semua tentang kopi ya. Untuk malam, buat kamu yang biasanya malam-malam gak berhenti minum kopi, teman Pro 2, di mana ada seorang dokter menyebut bahwa 2 cangkir kopi sehari masih aman asal tidak lewat jam. Jadi ada jam yang dimana dikatakan oleh dokter Roni Maritianto Santoso, teman Pro 2, yang dimana ia mengatakan bahwa ada jam ngopi yang tidak dianjurkan. Nah, jadi teman Pro 2, di mana dokter spesialis jantung dan pembuluh darah ini mengatakan bahwa di mana kafein ketika dikonsumsi di waktu yang salah itu bisa berdampak buruk bagi tubuh. Salah satunya bisa mengganggu kualitas tidur hingga berdampak pada kesehatan jantung. Nah, dilansir studi dari Sleep Medicine Review, satu cangkir kopi standar yang mengandung sekitar 107 mg kafein itu sebaiknya diminum setidaknya 8 jam sebelum waktu tidur agar tidak mengurangi durasi tidur. Nah, ini berarti bila seorang bisa biasa tidur jam 11, teman Pro 2 ya. Kalau biasa kamu tidur jam 11, waktu ideal untuk menghabiskan secangkir kopi adalah sebelum atau sekitar jam 2. Jadi sore gak boleh lagi harusnya, ya kan. Nah, menurut Roni, yang sering menjadi persoalan justru bukan kopi, melainkan berbagai tambahan yang dicampur ke dalamnya. Ia menilai kopi hitam tanpa tambahan gula atau creamer berlebihan merupakan pilihan yang baik ya. Tapi kalau sudah pakai gula, sirup, whipped cream, creamer tinggi lemak, itu yang bikin bahaya. Saat ditanya mengenai latte, Roni menyebut minuman tersebut memang kurang ideal bila menggunakan susu tinggi lemak. Namun ia menambahkan, kini sudah banyak pilihan yang jauh lebih sehat. Ia juga menjelaskan kafein bekerja sebagai zat yang bisa merangsang sistem saraf simpatis sehingga membuat tubuh menjadi lebih terjaga dan juga bisa fokus. Nah, karena efek ini, ia menyarankan kopi dikonsumsi di pagi, teman Pro 2 ya. Bahkan setelah makan siang, bukan menjelang malam ketika tubuh mulai bersiap untuk beristirahat. Jadi sebenarnya gak boleh nongkrong ngopi malam-malam tuh, teman Pro 2 ya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm.

0: Bah.
1: Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
0: Nama kita ada di sini.
1: Tentunya barengan sama Eddie dan juga Ilan di malam hari ini.
0: Dan seperti biasa teman-teman gue seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
1: Betul.
0: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
1: Betul, ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
0: Aduh. Iya, kan? Nanti kata siapa?
1: Bukan, beda,
0: salah.
1: Pokoknya bingung banget deh.
0: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
1: Iya sih, mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam ini mungkin tahu jawabannya ya.
0: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa deh malam
1: kita
0: hari ini?
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
0: Iya, sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus radio Prodi FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
1: Yoi, jadi tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLZ Music Live, Jay.
1: Yes, masih bareng sama Elan Edit. Dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
3: Luar biasa.
1: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa gimana, tuh, apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya. Bener. Lumayan sih.
1: Btw gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik?
2: Baik dong.
1: Baik. Selalu baik.
0: Seru. Bener. Positif ya.
1: Iya. Bener.
0: Tapi gimana akhir-akhir ini lagi sibuk apa Rahel?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Okay. Wow. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul.
0: 12 ya?
1: 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa? 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
0: 2023.
1: 2023.
0: Udah lumayan lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk ya kan.
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Saat itu Mas Anang no.
0: Oh iya.
1: Mas Anang. Iya. Wah, Mas Anang.
2: Mas Anang,
1: Mas Anang no. Diingat lagi Mas kayaknya. Diingat lagi Mas sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, sorry, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke. Okay.
2: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke, okay. Setengah tahun ya.
2: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh 2 bulan ya kurang lebih ya, wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih, bener-bener. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
0: Wah iya sih. Iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Benar-benar.
2: Shooting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
1: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Kita ngobrol.
0: Bener sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3. MP3 bro.
1: Nggak boleh itu HP.
2: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
0: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
0: Oke.
2: Okay. 40 song bank setiap minggunya. Okay. Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya.
0: Jadi
2: waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih, benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita baru kita catat.
0: Oh, gitu. Berarti ada tugasnya juga ya.
2: Yes,
0: dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali ya.
0: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya enggak boleh megang HP gitu. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu. Maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih me time itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kan. Pasti, bener sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
0: Iya
1: kan?
2: Nah kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen. Yeah. Nah jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oke.
1: Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng
1: ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
2: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di-stokin berarti ya? atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Nyetok juga kayak anak kosan dulu. Iya.
1: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
0: Iya, rumah tuh.
1: Iya, gila.
2: Itu tahun berapa itu kan?
1: Tua ya kayaknya Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
0: Alias.
1: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
2: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
2: Iya.
0: Yeah. Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
2: Terus aku suka George Benson.
1: Terus
2: suka Beyonce.
1: Oh, oke. Okay.
2: Mariah Carey. Ya,
1: wow. 2006 coy.
0: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu fakta 2007. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2?
0: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain dia?
2: Itu seriusan.
0: Serius beneran bisa dicari 2007.
2: Okay, nanti 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lu enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
0: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu ya, Beyonce, Charles Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
0: Oh. Iya. Yeah. Oke.
2: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
2: Iya iya. Aku disuruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion, Diana Ross.
1: Diana Ross. I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s 90s
1: semua nih. Aku mundur soalnya. Iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Bener.
1: Eranya Queen gitu-gitu ya. Gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Aduh, groovy banget. Parah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel. Rahel ya tentunya. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
2: Jangan digabung.
0: Sama Rachel.
1: Okay. So Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kamu langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya, kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka enggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Lagi musim sih.
1: Aduh.
0: Lagi musim bingung.
1: Cowok bingung.
2: Aduh.
1: Oh gitu, tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini?
2: Justru itu, iya.
1: Oh,
2: full.
1: Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh, aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang. Intinya.
0: Oke.
2: Zaman sekolah, itu kan kalau masih sekolah ya.
1: Masih sekolah.
2: Bener. Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk tentang perasaan aku sendiri.
0: Okay.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kok dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh, wow. Makanya bikin lagu ya.
0: Oke.
2: Ya. Gitulah.
1: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
2: Tidak sempat. Di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh, wow. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek cintaku.
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B.
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke. Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Mungkin nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di lirik?
2: Ada Zandau.
1: Oh iya.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu. Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend.
0: Apakah
1: friend?
0: Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Ya gitu lah.
0: Oh, oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
1: Ding. Oh iya. Gitu. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul.
0: Oke.
2: Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu gak? Main layangan.
1: Iya,
0: main layangan.
1: Dulu main layangan. Iya, bener.
0: Tarik ulur.
1: Iya. Tarik ulur ya. Dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya?
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya benar. Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diingat-ingat. Iya. Paling mentok-mentok mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN.
2: Iya,
0: sekarang udah gak ada UN. Udah gak ada UN sekarang. Sempat
2: rasain
0: ya? SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya?
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa? Eptanas ya? Eptanas ya? Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh, okay.
1: Iya. Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget.
1: Iya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu.
1: Artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya?
2: Iya.
1: Tapi dia tahu nggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini? Tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
0: Oke.
2: Okay. Karena gini ada.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gak
0: apa-apa, boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksiin sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
2: Dia nggak tahu.
0: Awalnya nggak tahu.
2: Dia kayak gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau nggak workshop bareng? Okay. Terus lo ada lagu nggak? Blablabla. Terus kayak ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu. Terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku sering itu.
1: Oke. Nih maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa.
0: Oh, okay.
2: Soalnya aku berani
0: gitu.
2: Terus kayak ya udah kira kita ketemu, aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita-cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, "Lu tahu enggak sih ini lagu buat siapa?" gitu.
0: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
1: Oke, baik.
2: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh, ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ. Wow, dia enggak nyangka ternyata lagu bingung itu buat dia.
1: Laki-laki.
0: Bener. Gue enggak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak.
0: Ya? Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia gitu.
1: Oke.
0: Ulangin, Om. Take vokalnya ulangin.
1: Dia awardnya kayak gimana ya?
3: Kayaknya kurang naik deh. Bisa naik lagi gak?
0: Naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward.
0: Akan sangat awkward mungkin ya.
1: Udah. Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Itu gokil banget. Kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, harus dong.
0: Harus tahu. Benar.
2: Terus aku kayak izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam lagu.
1: Itu jujur.
2: Oke, silahkan, gak apa-apa. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Bener.
1: Cluenya musisi, pernah kesini gak? Jangan-jangan.
0: Bahaya. Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun
1: kan.
0: Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
0: Gitu.
2: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah video Kid Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini. Ternyata pada bilang enak. Ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok. Gitu.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung. Namanya Ingung.
0: Salah. Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Abis ini kita malah dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Atau mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Beneran bingung ini, Bang.
0: Beneran bingung. Ya udah teman-teman, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang
0: coba
1: nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba
0: ya,
1: kalau drop, ada nemu drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu? Nah, mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu?
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lu jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Suka aja gitu, iya jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan. Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
1: Pengalaman dia gimana?
0: Iya, iya, benar.
1: Oke.
0: Jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya.
2: Iya.
0: Benar. Jangan yang enggak. Gimana tuh maksudnya?
1: Iyanya yang enggak.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengennya sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku, kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke.
2: Jalanin aja sampai bingung.
1: Enggak.
2: Wow. Kalau enggak dijalanin ya enggak ada lagu bingung.
0: Bener.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau kayak gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Bingung. Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu
0: dia. Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih, apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih, kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan?
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi.
1: Kadang
0: gue mah ruin.

0: in your friendship, bro.
1: Taruhannya gede, cuy.
0: Loh, kan gini, kadang tuh yang apa? Apa yang besar resikonya?
1: Yeah.
0: Benefitnya juga, oh, yang dapatnya juga
1: jadi,
0: besar.
1: High
0: risk return.
1: High risk return. Tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh, itu Jesse.
1: Mungkin Rachel bener. Main yang aman.
0: Bener, yeah, bener.
2: Ya, aman-aman aja lah.
0: Aman-aman aja. Benar.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya. Yeah.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan arrangement. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda, apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda, sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih baru kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago nih
0: penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita
1: ya
0: gak jadi-jadi.
1: Kita nggak
2: tek-tek
1: ya, tek-tek
2: dong. Oh, nggak juga.
0: Kita nggak nyanyi.
1: Nggak dong.
0: Nggak nyanyi.
1: Malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Oh, yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya,
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production. Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu. Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Jadi
2: maunya.
1: boleh nih gitu. Oh iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oke.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak, aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli.
0: Asli
1: dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Berapa kali ada kesulitan ya? Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah, dalam obrolan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan
1: sih? Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya.
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
0: Wah.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya sih.
0: Bener sih. Iya.
1: Berarti nggak apa-apa bro jadi being nice.
0: Kayak gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran
1: itu. Kan tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong.
1: Enggak. Kalau dia nggak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain. Oh, bukan bingung.
1: Oh iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Pasti. Itu dia.
1: Judulnya beda ya?
0: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, bener sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu random, Mas.
1: Boleh random. Dong.
0: Ya bisa
1: boleh
0: sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah.
2: Aduh.
0: Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans guys?
1: Fans club.
2: Celsius.
0: Oh Celsius. Yes. Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Yes.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh. Apa aja.
2: Okay. Jangan. Sorry.
1: Gak apa-apa.
0: Ini gara-gara sama Cobing.
2: Oh, iya.
1: Cobing.
2: Buat teman-teman Celsius, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
1: Mm-hmm.
2: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single-single berikutnya.
0: Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di-spill enggak sih?
1: Ada bisa spill enggak? Dikit.
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah gak bingung nih. Udah gak bingung.
0: Kalau udah itu cerita lama, iya. Bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Gak jauh berarti.
0: Masih.
1: Iya.
0: Gak jauh, tapi mirip, berbeda mirip. Gitu.
1: Tapi beda.
0: Ya. Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya.
0: Wow.
2: Ada jazzy-jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lebih Neymar nih.
0: Salah. Salah.
1: Ada samba-sambanya.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi pro 2?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
2: Iya.
0: Masih banyak yang media explore dulu ya?
2: Iya, okay. Betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
1: Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
1: Itu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya.
2: Semuanya.
0: Dan tentunya bisa di-request di Bro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
2: Yeay.
0: Alright, thank you so much.
2: Request yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rachel, ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Oh iya, benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses selalu.
2: Amin.
1: jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai kapok.
0: Udah umur ya.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin.
0: Terima kasih juga teman Pro 2, yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa. Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau udah ada gue siarin langsung ke sini. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan, yes, kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Ellen Negrisan dari pamit.
0: Erita pamit.
1: Dan juga
2: Rahel Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
3: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
2: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
4: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

Pensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Terima kasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada malam hari ini. Dan teman Pro 2, Rama punya sebuah cerita buat kamu yang semoga saja bisa menginspirasi teman Pro 2 semua. Dan so langsung aja, ini dia ceritanya Rama hadirkan dengan judul Belajar Ikhlas Lapang Dada. Jadi cerita ini dimulai ketika ada seorang guru teman Pro 2 ya. Ia mengajar di depan murid-muridnya. Nah, seorang guru ini ia bertanya teman Pro 2 ya kepada para murid-muridnya ini. Jadi sebelumnya si guru ini sudah membuat sebuah gelas ya, di mana ia isi dengan air. Jadi dia siapkan segelas teman Pro 2, dia isi dengan air yang ia beri dengan 1 sendok gula. Nah, di situ ia langsung mencoba atau meminta untuk para muridnya mencoba air tersebut, air yang di mana sudah dia siapkan tadi dengan diisi dengan air dan juga 1 sendok gula. Lalu ia bertanya, apa yang kalian rasakan seketika tadi kamu minum segelas air yang saya beri 1 sendok gula? Para murid pun menjawab, rasanya manis. Ya, tentu saja manis, karena air itu sudah dimasukkan 1 sendok gula di dalamnya sebelum akhirnya dicoba oleh para murid-murid. Lalu gurunya menyiapkan lagi 1 gelas teman Pro 2, 1 gelas yang dimana kalau tadi diisi dengan gula, ini ia isi dengan garam, dengan 1 sendok garam. Seperti sebelumnya, ia juga meminta untuk anak muridnya mencoba air yang ada

atau sekolah di mana ia tempat bekerja, guru ini di belakang kelasnya itu kayak ada telaga gitu, kayak ada kolam yang di mana airnya tuh bersih banget, tahun 2002. Kolam yang di mana airnya tuh bersih banget, bahkan bisa diminum ya. Nah, si guru ini mencoba untuk mengajak para muridnya ini ke belakang, ke telaga di dekat kelasnya ini. Sesampainya di telaga, yang di mana guru ini melakukan tindakan yang membuat anak-anak jadi bingung. Jadi ia menaburkan satu sendok gula, terus sampai gula yang ia pegang tadi, teman 2, itu jadi habis. Jadi dia bawa gula kurang lebih kayak toples kecil gitu, dia ambil dari pantry sekolah. Jadi dia bawa ke telaga tersebut dan dia menaburkan gula tersebut, satu sendok sampai gula itu habis. Terus ia berkata kepada para muridnya, coba kalian rasakan air di telaga ini dan apa yang kalian rasakan. Ketika ia para murid ini mencoba untuk merasakan seperti yang diminta oleh gurunya, para murid pun dengan kompak menjawab bahwa airnya segar. Kemudian sang guru menaburkan lagi satu sendok garam sampai dengan toples garam yang ia bawa juga habis, teman 2. Sekarang coba kalian minum lagi air telaga ini, bagaimana rasanya? Murid pun sepakat menjawab bahwa tetap segar, guru. Nah, melihat atau mendengar jawaban para murid ini, sang guru pun angkat bicara, teman 2. Di mana itulah kehidupan. Manis dan asin itu menjadi tidak terasa bagi orang yang hatinya luas, penuh dengan rasa syukur. Dan dengan hati yang luas, tentu saja apapun yang diisi akan tetap menjadi sediakala, akan tetap segar seperti telaga yang ada di belakang sekolah ini.

0: banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Produver, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
5: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo, lindungi rumah kita bersama.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1840.

0: Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di kurma itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.

Tahun 2022 dengan mengurnya ilham lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami mengantarkan acara siaran untuk hari ini. Terima kasih banyak, kami akan bertemu atau menyambut Anda kembali di pukul 4.55 waktu Indonesia Timur nanti pagi. Dan terimalah salam kebangsaan, sekali mereka tetap mereka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Rodua di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program Rodua, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani, 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Jumat di tanggal 17 Juli tahun 2026, melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Rodua, selamat mengikuti siaran kami. Dan tetap merdeka.

0: FM. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Bapak? Bapak?
1: Abang, orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.
4: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
5: Nggak bisa, Gio.
4: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
5: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
4: Dia enggak mau jadi begitu.
5: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
4: Oke, Ma.
5: Pintar anak Mama.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Let me tell you.

Terkadang sabar itu pahit, jujur itu sakit, ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit, dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah.
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan proyek strategis LNG abadi Masela menjadi kunci penting mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi nasional. Presiden mengatakan ketersediaan energi merupakan syarat utama untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional menuju negara industri modern. Presiden mengungkapkan Indonesia memiliki sumber daya energi yang melimpah, karena itu proyek LNG abadi Masela dinilai memiliki peran strategis bagi masa depan perekonomian Indonesia.
1: Info Pro 2.

0: Info Pro 2 berikutnya, ada yang berbeda dengan suasana di Istana Negara Jakarta. Keceriaan dari siswa sekolah luar biasa memenuhi seisi ruangan di Istana Negara. Senyum dan rasa antusias terpancar dari wajah para SLB atau siswa sekolah luar biasa ketika melangkah kaki ke Istana Kepresidenan Jakarta. Para siswa menyusuri ruang-ruang bersejarah dan mengenal lebih dekat simbol negara. Kehadiran para siswa tersebut merupakan bagian dari program Istana untuk Anak Sekolah. Alwan Haris, siswa SLB Jakarta, menyampaikan rasa kebahagiaannya karena dapat menginjakan kaki di Istana Negara. Adapun Abdul, guru SLB Negeri 11 Jakarta, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program Istana untuk Anak Sekolah. Program tersebut memberikan pengalaman bagi siswa didiknya. Teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

dua terakhir, timnas Argentina membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas usai menang lawan Inggris 2-1. Timnas Argentina menarik perhatian seluruh dunia setelah menyingkirkan Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026. Sorotan muncul bukan hanya karena kemenangan, tetapi juga selebrasi pemain seusai pertandingan. Argentina memastikan kemenangan dramatis 2-1 atas Inggris di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada hari Kamis di tanggal 16 Juli 2026. Setelah laga berakhir, sejumlah pemain merayakan keberhasilan dengan membentangkan sebuah spanduk, di mana spanduk tersebut bertuliskan Las Malvinas son Argentinas yang terlihat dalam perayaan para pemain Argentina. Aksi itu langsung mengundang perhatian publik karena berkaitan dengan sengketa wilayah Argentina Inggris. Argentina menyebut wilayah itu dengan nama Malvinas, sementara Inggris menyebut Falkland. Ini mana bek Lisandro Martinez dan gelandang Giovanni Lo Celso tampak memegang spanduk tersebut di tengah lapangan teman Radua. Itu tadi info Pro 2 di pagi hari ini yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Dan tentunya kamu bisa baca juga informasi-informasi olahraga daerah, nasional, internasional di halaman resmi kami teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

teman-teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Radua. Di pagi hari yang cuacanya kayaknya tidak mendukung ya. Agak mendung-mendung sedikit teman Radua. Biasalah, kota Sorong pagi hari ini belakangan ini kalau pagi tuh sumendung teman Radua. Jadi tetap semangat ya menjalani aktivitas di pagi hari ini. Ini sekarang sudah jam 6 lewat 17. Apalagi jam 7 itu kayaknya matahari tidak muncul sih. Ya mudah-mudahan cuaca bersahabat ya di pagi hari di teman Radua. Selamat beraktivitas. Yang mungkin sudah bangun, yang sudah ke pasar, yang sudah siap-siap untuk berangkat sekolah, kerja, ataupun mungkin ada yang kuliah di pagi hari ini teman Radua. Oke, saya menemani kamu sampai nanti di jam 11 siang teman Radua. Dan pastinya di jam 6 ini nanti saya akan hadirkan informasi-informasi di seputaran Papua Barat Daya. Yang pastinya kamu juga yang lagi perjalanan, lagi mungkin perjalanan dari kabupaten ataupun kota, atau mungkin dari kota kabupaten, atau mungkin perjalanan ke tujuan kamu lah teman Radua. Pastikan hati-hati, utamakan keselamatan, patuhi aturan lalu lintas, jangan balap-balap walaupun sepi ya teman Radua. Takutnya tiba-tiba ada yang menyeberang ataupun ada yang tiba-tiba langsung masuk di jalan, aduh itu agak bahaya. Jadi harus fokus ya untuk berkendara di pagi hari ini teman Radua. Jadi informasi Papua Barat Daya kita ambil dari halaman resmi kami teman Radua, yaitu rri.go.id Sorong.

Oke, itu nomor 2 informasi di seputaran Papua Barat Daya di hari ini. Di tanggal 17 Juli 2026 diambil dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id Sorong. Yang dimana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui menggelar pelatihan anyaman bagi 50 perempuan orang asli Papua pada hari Kamis 16 Juli 2026. Jadi kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi budaya. Jadi pelatihan tersebut itu berlangsung 2 hari teman redua, dari 16 sampai dengan 17 Juli. Berarti hari ini terakhir ya, yang tentunya menjadi bagian dari implementasi visi dan misi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat. Jadi asisten 2 Setda Provinsi Papua Barat Daya yaitu Pak Victor mengatakan pelatihan keterampilan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan kemampuan teknis kepada peserta yaitu 50 perempuan orang asli Papua, tetapi juga menjadi langkah awal menciptakan pelaku UMKM yang mandiri dan produktif. Menurutnya program tersebut didanai melalui dana otonomi khusus atau OTSUS yang memang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat khususnya orang asli Papua, teman Radua. Ia menegaskan setelah pelatihan selesai, pemerintah tidak akan berhenti pada pemberian keterampilan semata, tetapi akan melanjutkan dengan program pendampingan agar peserta mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, teman Radua. Tentunya dengan adanya ini, teman Radua, semakin banyak perempuan Papua yang memiliki keterampilan, mampu menciptakan produk unggulan daerah pastinya, sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha berbasis potensi lokal. Oke teman kedua, itu ya yang dimana informasi seputaran Papua Barat Daya. Kita mulai dari yang tadi yaitu pemerintah provinsi latih 50 Mama Papua menganyam, dorong UMKM berbasis kearifan lokal. Masih banyak informasi olahraga, informasi daerah ya, tentunya di seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya hadirkan buat kamu di pagi hari ini, teman Radua. Tetap stay tune aja di frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id, teman Radua.

0: Leicester. From Sabang to Meralki. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi,

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

lokasi maksudnya mendapat alokasi 4 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terdiri atas 2 kawasan tipe hub dan 2 kawasan penyangga. Jadi ia menjelaskan Pak Martin, 2 kawasan tipe hub akan dibangun di Kampung Baingkete, Distrik Magbon, dan Kampung Jevlio, Distrik Manyamuk, sementara 2 kawasan penyangga berada di Kampung Suatut, Distrik Magbon, serta Kampung Loading Pier, Distrik Manyamuk. Menurutnya, kawasan tipe hub akan dilengkapi berbagai fasilitas modern yang selama ini sangat dibutuhkan nelayan, mulai dari dermaga, tempat pendaratan ikan, cold storage, pabrik es, stasiun pengisian bahan bakar nelayan, bengkel nelayan, gudang logistik hingga kantor pengelola. Martin menjelaskan pembangunan fisik seluruh fasilitas menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan pemerintah Kabupaten Sorong bertanggung jawab menyiapkan lahan yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis. Karena sebagian besar kawasan pesisir merupakan tanah hak ulayat, pemerintah daerah bersama KKP terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada masyarakat adat agar proses pembangunan berjalan lancar. Selain status lahan yang harus clear and clean serta bebas sengketa, penentuan lokasi juga mempertimbangkan kondisi topografi, kedalaman perairan, hingga efisiensi pembangunan agar investasi pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal, teman Radua. Tentunya pemerintah Kabupaten Sorong berharap pembangunan 4 kampung nelayan merah putih di Kabupaten Sorong segera direalisasikan sehingga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan di Papua Barat Daya, teman Radua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

kedua dari seorang teman terbaik kamu, masih ditemani sama Rian di pagi hari yang cukup cerah ini, teman Radua. Nah teman Radua, harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Jadi data dari Badan Pusat Statistik atau BPS itu menunjukkan hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Jadi angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia, teman Radua. Jadi secara nasional, rata-rata harga bawang putih itu menyentuh Rp42.611 per kilogram. Jadi angka ini tuh sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000 per kilogramnya. Jadi ironisnya, di sejumlah daerah lonjakannya jauh lebih tajam, teman Radua. Di wilayah Papua Pagunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh, Gorontalo Utara hingga Kabupaten Dieng, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 sampai dengan Rp79.000 per kilogram. Jadi kondisi ini mencuatkan tanda tanya besar ya, teman Radua. Di mana jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Jadi sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229.000 ton lebih, artinya ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu tergantung pada satu pintu, di mana lebih dari 98% impor bawang putih berasal dari Tiongkok.

Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Di mana situasi ini adalah pengingat keras ya teman Radua, stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Dan tentunya koordinasi antara instansi harus lebih dari sekedar rapat. Diversifikasi negara pemasok serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekedar wacana melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan teman Radua. Jadi agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban ya dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu. Masih saya hadirkan informasi nasional di pagi hari di teman Pro 2, di mana Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mengawal usulan pembangunan kawasan pusat pemerintahan, khususnya di 4 daerah otonomi baru Papua, agar masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri, mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan pendanaan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, mengingat kemampuan fiskal pemerintah daerah di provinsi baru masih terbatas. Menurut Ripka, usulan tersebut telah mendapat perhatian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, dan masih dalam proses pembahasan. Ia menilai dukungan pemerintah pusat penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur pemerintah daerah otonomi baru dapat berjalan berkelanjutan, teman Radua. Selain itu, Ripka mengingatkan pentingnya pengelolaan dana otonomi khusus secara optimal agar tidak menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat berdampak pada pengurangan alokasi anggaran di masa mendatang, teman Radua.

FM。Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Perdua Revi Serong, teman terbaik kamu, teman Radua. Industri perfilman Indonesia itu terus berkembang dengan menghadirkan kisah-kisah yang berakar pada kekayaan budaya Nusantara. Jadi tahun 2026 ini, film Suwangi Ilmu Kutukan itu hadir ya teman Radua sebagai karya horor yang terinspirasi dari salah satu warisan budaya lisan masyarakat Indonesia Timur yang nyata dan ada sampai saat ini. Jadi film Suwangi bertajuk Ilmu Kutukan itu bakal tayang teman Radua di bulan September. Jadi Suwangi ini tuh merupakan salah satu kisah yang dikenal luas ya di daerah Papua, Sulawesi, Maluku, NTT, NTB, dan sejumlah wilayah Indonesia Timur. Waduh, pasti kamu tahu ya Suwangi ini teman Radua. Jadi warisan budaya ini punya pengalaman berbeda di setiap daerah. Ada yang bilang bahwa Suwangi itu sosok nenek atau kakek tua. Ada juga yang bilang matanya merah. Ada juga bilang melihatnya dengan dalam bentuk bola api. Dan masih banyak lagi teman Radua. Jadi melalui film ini teman Radua, cerita tersebut itu diadaptasi secara kreatif sebagai karya fiksi yang menghormati nilai-nilai budaya lokal sekaligus menyajikan dalam narasi yang relevan bagi penonton masa kini. Jadi berbeda dengan film horor pada umumnya ya teman Radua, yang banyak mengambil inspirasi dari mitos populer di Pulau Jawa. Jadi Suwangi Ilmu Kutukan menghadirkan perspektif baru teman Radua. Nah dari sisi produksi, Mutiara Film dan Sub-Sub Studio memadukan riset budaya di mana pengembangan karakter yang kuat dan sinematografi yang menampilkan landscape khas Indonesia Timur serta tata suara yang dirancang untuk membangun atmosfer horor yang autentik teman Radua. Waduh, gokil sih film Suwangi ya teman Radua. Dimana film Suwangi ini tuh tayangnya di 10 September 2026. Saya yakin ini bakal apa ya, bakal menjadi tayangan populer di masyarakat Indonesia Timur. Apalagi setan-setan timur jarang apa ya muncul di bioskop teman Radua, kebanyakan di setan-setan kepulauan Jawa sana.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produser dari seorang teman terbaik kamu, timnas Argentina sukses melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 di semifinal. Jadi keberhasilan tersebut disambut meriah ya oleh para pendukungnya di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Jadi ada sejumlah artis Indonesia itu tidak mau ketinggalan membagikan euforianya merayakan lolosnya timnas Argentina ke final Piala Dunia 2026 melalui postingan di Instagram pribadinya. Siapa saja yang merayakan euforia tersebut yang dimana Argentina masuk final? Itu ada Fadli Faisal yang tampaknya tidur nyenyak usai melompat kegirangan merayakan lolosnya Argentina ke final Piala Dunia 2026. Ada juga Torik, di mana Torik membagikan postingan di Instagramnya, katanya final, final, final, wah final cuy, fix. Dia tuh pakai baju Barca dan bertuliskan Messi teman Radua. Sementara itu Ben Joshua juga heboh meneriakan 2-1, 2-1, go go Messi. Dan juga ada Mario Lawalata yang dimana tidur nyenyak menggunakan jersey yang dipakai terbalik dan bertuliskan Messi teman Radua. Waduh. Nah meski ada juga Ibnu Jamil yang meski fans lama Inggris teman Radua, tapi dia itu antusias ya memberikan ucapan selamat kepada Messi dan Argentina yang lolos ke final Piala Dunia 2026. Selain itu ada juga Agnes Monica yang menuliskan status ya, dimana menulis status the is the reason my Messi is the god. Waduh, Instagram di story-nya. Terus ada juga Raffi Ahmad yang tidak ketinggalan yang merayakan kemenangannya, kemenangan Argentina maksudnya atas Inggris saat menonton bersama putranya yaitu Rafathar. Ada juga Mahir Emira membagikan story dan masih banyak artis-artis lainnya yang merayakan Argentina masuk final teman Radua. Waduh, selamat ya buat timnas Argentina yang masuk ke final Piala Dunia 2026 dan dia itu akan melawan Spanyol teman Radua. Ini mana di tanggal 20 Juli 2026. Jadi kayaknya bola libur 2 hari. 17 sama 18, 19 itu perebutan juara 3-4 dan tanggal 20-nya itu final Piala Dunia 2026. Kita lihat siapakah yang angkat piala, apakah Argentina atau mungkin Spanyol. Kalau menurut saya sih apa ya? Spanyol teman Radua.

bagi kamu sejam 8 lewat 7 waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas pastinya teman Rodua. Semoga pekerjaan di hari ini berjalan lancar, apapun profesimu dan kesibukan kamu. Tetap semangat, tetap fokus, dan jangan lupa ya, sisihkan waktu beristirahat kamu agar tubuh kamu itu tetap bugar teman Rodua. Buat kamu yang mungkin sedang bekerja di kantor, di lapangan, di jalan maupun di rumah, semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan hasil yang terbaik. Jadi buat teman Rodua yang juga yang masih di jalan, baik menuju tempat kerja, kampus, sekolah, atau mungkin masih dalam perjalanan pagi hari ini, tetap utamakan keselamatan teman Rodua. Patuhi rambu lalu lintas, jaga kecepatan ya, jangan gunakan HP saat berkendara, dan tetap fokus di jalan. Kalau perjalanan cukup jauh dan mulai mungkin masih ngantuk di pagi hari, ya mungkin bisa menepi dulu atau mungkin beristirahat sejenak dulu teman Rodua. Jangan lupa juga sarapan di pagi hari ini teman Rodua. Kalau mungkin belum sempat sarapan atau mungkin belum menyiapkan sarapan, kamu bisa beli di pedagang-pedagang di kaki lima, banyak kok di jalan penjual nasi kuning, bubur, ataupun sebagainya teman Rodua. Oke, nanti saya akan hadirkan informasi-informasi yang bakal saya update, dan pastinya ada lagu-lagu enak yang menemani kamu di pagi hari ini teman Rodua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
3: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
4: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
2: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Produa FM. Teman terbaik kamu.
8: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
9: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
8: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
9: Iya, nih.
8: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
9: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
8: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
9: Dimana tuh?
8: Ada.
10: Kakak ada Cikbul.
9: Apalagi tuh Cikbul?
10: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegausi.
9: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
8: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
9: Oh ya?
8: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
9: Ngeri juga ya.
10: Kakak, aku mau bawa.
9: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
8: Gimana kalau kita main domikado?
9: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
1: Produ FM.
11: Selamat pagi teman Produ.
12: Selamat pagi teman Produ.
11: Selamat pagi teman Produ.
12: Selamat pagi teman Produ.

0: take this pain away. I keep your legacy amazing, mate. The conversations at your grave is the only way to be close. I know you greet me with a smile.
1: Berdua ini seorang teman terbaik kamu, teman Radua, masih ditemani sama Rian di pagi hari yang cukup cerah ini, teman Radua. Biasalah kota Sorong, tadi pagi mendung hujan, tiba-tiba supanas begini, teman Radua. Tetap semangat menjalankan aktivitas di pagi hari ini, teman Radua. Dan teman Radua, ada beberapa fakta tentang orang yang tidak pernah ganti nomor handphone, teman Radua. Waduh, mungkin kamu termasuk. Jadi nomor ponsel ataupun nomor handphone saat ini tuh menjadi identitas seseorang dalam menjalankan aktivitasnya ya. Tanpa nomor maka tidak akan bisa menjalin komunikasi dengan banyak orang, teman Radua. Oleh karena itu, keberadaannya itu cukup penting buat kita. Bukan buat kita tapi seluruh dunia, teman Radua. Supaya kalau orang butuh kita itu ditelepon melalui nomor telepon, teman Radua. Jadi tidak heran jika banyak orang itu rela merogoh kocek cukup besar demi membeli nomor handphone berupa angka cantik agar tidak lupa dan tentunya dapat diingat. Nah, kendati begitu ternyata ada pula orang yang hobinya itu gonta-ganti nomor handphone, teman Radua. Alasan mereka itu gonta-ganti nomor handphone pasti lantaran suatu masalah ya. Siapa tahu nomornya itu diteror atau mungkin nomornya itu tidak mau dihubungi sama orang lain dan sebagainya, teman Radua. Dan teman Radua, tahukah kamu jika sebuah survei yang dilakukan di beberapa negara misalnya Cina, Inggris, Amerika, dan Korea Selatan itu menghasilkan kesimpulan bahwa mereka yang tidak mengganti nomor handphone selama 5 tahun, maka orang itu katanya tergolong orang yang setia dan dapat dipercayai. Waduh, gokil gak satu teman Radua.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

0: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

teman-teman terbaik kamu, teman Radua, masih ditemani sama Rian sampai dengan di jam 11 siang di jam 8 lewat 54 ini, teman Radua. Di mana kontroversi aturan FIFA di Piala Dunia 2026 itu demi mendapat pemasukan yang masif maksudnya, waktu istirahat diubah total, teman Radua. Jadi jeda minum atau hydration break 3 menit di tiap babak sengaja di CCP slot iklan TV raksasa, di mana puncak di laga final waktu half time itu molor jadi 30 menit demi konser megah musisi dunia seperti BTS dan Shakira. Waduh, lumayan panjang ya istirahat hidrasi breaknya ataupun istirahatnya, teman Radua, di mana banyak pemain itu dan fans protes karena itu mempengaruhi ritme laga dan resiko cedera pemain meningkat. Waduh, jadi mungkin banyak yang tidak setuju ataupun ada juga yang setuju ya, karena ada konsernya juga pada saat masuk babak kedua, teman Radua. Lumayan lama itu 30 menit. Ya mudah-mudahan apapun aturannya ya semoga diterima lah para fans ataupun pemain Piala Dunia 2026, apalagi final ini kan menampilkan Argentina melawan Spanyol, teman Radua.